satu kosong satu kuadrat. Satu kosong tujuh koperan lima.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Baik, selamat pagi. Masih lagi bertemankan saya, Hazwan dan Azhar di Zon Aktif di jam ketiga ini. Okey, Azhar.
1: Okey, apapun terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pang FM 1 Pilihan menerusi frekuensi kita 107.5 MHz sama ada di Pahang Barat, di Lembah Kelang, di Bentong. Mana lagi? Di Raup eh?
0: Di Maran 92.0, Tembelor 107.5, Bera 107.5 dan Rompin 91.9.
1: Nah, Sebut semua je lah. Terima kasih lah yang dengar kita ketika ini. Dan untuk hari ini kita nak kongsikan juga antara ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini Ahad 5 Julai 2026 yang mana keadaan cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat di seluruh negeri. Pada waktu pagi ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman.
0: Manakala menjelang petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di negeri Pahang. Sementara itu, pada waktu malam, ribut petir dijangka kembali melanda beberapa kawasan pendalaman. Dan suhu hari ini ialah sekitar 23 darjah Celsius. Manakala suhu maksimum dijangka mencecah 34 darjah Celsius. Dan orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ketika berlakunya ribut petir, terutama jika berada di kawasan lapang atau bahagian sungai. Okey, mungkin rancang perjalanan anda dengan teliti dan patuhi arahan pihak berkuasa sekiranya cuaca bertambah buruk. Dan itu tadi ramalan cuaca Pahang hari ini. Dan
1: kalau kita tengok daripada jendela ajaib kita ni pun sangat-sangat baik hari ini kan. Yang mana hari ini juga kita tahu kita ada masa saya datang kerja tadi tengok ada orang berlari-lari kat tu. Sebab hari ini adalah car free day. Bermula pagi tadi. Mana kata itu adalah orang kata salah satu aktiviti yang menyihatkan juga jantung ngepam pagi tu.
0: Gaya hidup sihat.
1: Aku buka tingkat, hui, lagi tu. Bravo. Diorang angkat tangan je. Mana kata kita bagi support lah. Tengok diorang pun semangat kan. Nak menamatkan orang dia punya larian tu,
0: larian
1: sampai ke penamatnya di Majlis Bandaraya Kuantan kan.
0: Macam kita pula, larian kita ke Konti.
1: Ke Konti.
0: Ke Konti 5FM.
1: Gitulah, 5 pagi diorang dah berlari. Macam mana?
0: Sama macam kita je. Kita pun 5 pagi
1: lah. Lain yang dibeli intan masa tu ya. Okey, apa pun terima kasih lah. Untuk anda yang mana dengarkan kita bermula jam 6 pagi tadi. Kalau boleh terus kekal 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 12.30
0: malam nanti. Baik, terus dengar Pahang FM
1: satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa buat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Pahang FM satu pilihan. Dengarkan kita yang berada di Pekan 104.1 MHz bersama saya Azhar Aziz
1: dan Hazwan. Izon aktif hari ini.
0: Ya, insyaAllah kami akan teman anda sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, okay. Betul.
0: Jadi bila dah sampai hujung minggu ni, Wan, adik-adik kita yang adalah santai-santai. Maklumlah hari Ahad, ada yang bangun lambat sikit lah, Mak. Kan, makna kata, Mak, esok bangun lewat sikit boleh. Asyik-asyik nak mengadap buku je kan. Apa kata salahnya kita hari ni, kita santai-santai je lah, Mak. Dia pula mengajar Mak dia.
1: Sikit.
0: Ya, asyik-asyik mengadap buku pun payah juga katanya.
1: Bangun pagi
0: nak
1: kan.
0: Nak release lah sikit, Mak. Boleh ke, Mak?
1: Santai-santai kan. Mak pun kata, boleh.
0: Jadi no. Mak, ya?
1: Boleh. Kalau abah ni mungkin tak boleh. Okey, Zah. Kalau kita sebut pasal buku ni, mesti ada yang terus terbayang buku teks ataupun novel kegemaran. Dan berita baik untuk para pelajar, program voucher buku Madani 2026 kembali lagi. Dan tahun ini, setiap penerima yang layak akan menerima e-voucher bernilai RM100 untuk membeli buku secara dalam talian menerusi platform Book Capital.
0: Ya, sebab saya pun ada terbaca baru-baru ni, Wan, yang mana program ni kan, dia bagi manfaat kepada lebih 2.2 juta pelajar di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak RM221.6 juta.
1: Okey, banyak.
0: Bukan biasa-biasa, Wan.
1: Banyak,
0: banyak tu. Sebab katanya penebusan voucher bermula 10 pagi sampai bermula 1 Julai baru ni dan boleh digunakan sampai 31 Oktober. Mana kata ada masa lebih kurang 3 bulan, 4 bulan macam tu.
1: Rugi kalau tak tembus ni.
0: Ya, menarik. Ialah tu voucher ni bukan hanya untuk beli buku akademik macam Wan tadi cakap, buku teks ke kan. Jadi pelajar juga boleh dapatkan karya sastra ke, buku berkaitan sejarah ke, falsafah ekonomi ke, jadi apa lagi, pembangunan modal insan ke, banyak teknologi, STEM dan juga yang kita cakap sekarang ni pasal kecerdasan buatan AI.
1: Dan program ini terbuka kepada murid daripada daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, selain pelajar kolej vokasional, matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Dan kajian sebelum ini juga menunjukkan impaknya sangat positif, dan ramai pelajar mengakui program ini akan membantu mereka mendapatkan bahan bacaan yang lebih berkualiti dan membuat persediaan menghadapi peperiksaan. So, jadi kepada mereka yang layak, jangan lepaskan peluang ini. RM100 ni mungkin nampak kecil, tapi ilmu yang diperoleh daripada sebuah buku, nilainya jauh lebih besar.

0: Kita nak dah.
1: Rasa satu buku dia tak boleh beli.
0: Yeah.
1: Buku komik.
0: Iya.
1: Ah, rasanya lah.
0: Okey.
1: Ah, buku betul, komik betul. Kan. Dia sebab ini kalau kita tengok tadi semua bacaan yang berilmiah.
0: Ilmiah. Betul. Alright. Okey, jadi mungkin hari ini apa saja yang anda lakukan santai-santai bersama keluarga tersayang dah hari Ahad ni.
1: Betul.
0: Mungkin juga dalam pemanduan tak kiralah ke mana sahaja hala tujuan anda. Terima kasih dengarkan kami di Pang FM satu pilihan jam yang terakhir nanti once again kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita.
1: Kita ada carta pop ye.
0: Carta pop ye.
1: Pop ye.
0: Sampai pukul 10 pagi. Once again goyang kepala tapi tak apalah. Sangkut je yang nampak kat sini.
1: Kita tunggu nanti. Sebelum tunggu kita nak goyang-goyang.
0: Alright. Okay. Apapun kita berat seketika. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemankan Hazwan dan Haza di Zon Native pada pagi ini di jam ketiga. Dan itulah tadi lagu dia daripada MCCZ Fit Malik, lagu baru ni, Tak Nak.
1: Ya, yeah. Okey, apapun kalau pendengar-pendengar kita yang biasa tengok Hazwan hari Ahad kan, bertukar-tukar partner katanya.
0: Betul.
1: Katanya macam Kak Asma tadi ingatkan Hazwan seorang.
0: Ya, yeah.
1: Ingatkan Hazwan dengan Afni atau Hazwan dengan Azah hari ni.
0: Betul.
1: Jadi Hazah lah.
0: Azah lah.
1: Hazwan dan Azah.
0: Azah.
1: InsyaAllah kami akan teman anda sampailah pukul
0: 10
1: pagi nanti. Dan tadi Dewan, kita dah kongsikan juga antara ramalan cuaca dari Met Malaysia, Met Negeri Pahang. Jadi kalau kita tengok dekat jendela ajaib kita ni lawan, sejak kebelakangan ni, cuaca memang orang kata terasa panas di luar biasa.
0: Panas bahang.
1: Panas bahang kan. Yeah. Super time hujan.
0: Yeah.
1: Malam hujan.
0: Malam
1: kan?
0: Hujan.
1: Jadi keluar rumah sekejap pun dah rasa macam berdiri orang kata berdiri depan oven punya.
0: Betul.
1: Juga. Inilah antara kesan fenomena El Nino yang kita sedang alami sekarang ni kan.
0: Okay.
1: Mungkin pendengar kita masih lagi bila kita sebut El Nino, lepas tu La Nina kan. Jadi persoalannya apa yang kita buat untuk jaga diri dan juga orang sekeliling kita ni, macam mana?
0: Okey, dah sikit berkongsian bersama Zah.
1: Okey,
0: pertama kali kalau tak ada urusan penting, cuba kurangkan aktiviti luar, terutama antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Dan kalau kita ni memang kena keluar juga, jangan lupa pakai orang kata pelindungan. Jangan lupa pakai topi,
1: payung
0: atau pakaian yang sesuai. Yang kedua, jangan tunggu dahaga dulu baru nak minum air. Pastikan badan kita ni
1: cukup.
0: Sentiasa cukup air. Sebab cuaca panas ni, kita ni mudah kehilangan air dalam badan. Dan selain itu, kita sama-samalah berjimat. Menggunakan air. Tutup paip betul-betul. Baiki paip yang bocor dan elakkan pembaziran. Dan masa musim panas macam ni, setiap titisan air ni sangatlah berharga.
1: Ya Allah, betul. Buat pula kena dahaga tu tak?
0: Ya, betul. Dan satu lagi benda yang paling penting lah. Mungkin yang orang kata terlepas pandang.
1: Okey.
0: Jangan buat pembakaran terbuka sebab cuaca kering ni boleh menyebabkan api cepat merebak dan membahayakan banyak pihak. Dan kalau ada ahli keluarga kita yang berusia ni ataupun kanak-kanak ataupun mereka yang kurang sihat, okey, kita ni ambil masa lah sedikit, luangkan masa pertanyakan khabar. Pastikan mereka ni berada di tempat yang selesa dan cukup minum. Dan akhir sekali, kita ni kena sentiasa alert dan ikut maklumat serta amaran cuaca daripada pihak berkuasa supaya kita ni sentiasa bersedia dan berjaga-jaga.
1: Itulah benarnya kan. Dengan cuaca panas ni memang kita tak boleh nak kawal lah.
0: Betul.
1: Tapi cara kita nak hadap tu macam mana kan.
0: Betul.
1: Sepakat dengan kita jaga kesihatan, jimatkan air macam orang cakap tadi, dan sama-sama lindungi alam sekitar. Apapun, semoga kita semua kekal sihat sepanjang musim El Nino ini. Okay.
0: Betul.
1: Dan baik, kejap lagi Wan, tepat pukul 9 pagi macam biasa kita
0: ada utama 9 pagi daripada Wisma Berita RTM.
1: Okay.
0: Ha.
1: Jadi kita nak berat seketika lawan.
0: Okay.
1: Terus setia bersama kami Pahang FM.
0: Satu pilihan.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: tersunyi.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia. Faham.
2: Okey, Bang FM, satu pilihan masuk jam yang terakhir, jam yang keempat hari ini, edisi Ahad, 5 Julai 2026. Kalau jam yang kedua tadi, Wan, kita ada kongsikan sedikit bersama dengan pendengar kita yang kita ada carta top pop
3: Dan bila kita sebut pop ni, memang tak sah lah kalau kita tak cakap tentang lagu-lagu yang masih malah segar walaupun sudah berpuluh tahun usianya, dan lagu yang bila kita mainkan ni terus kita menyanyi tanpa sedar sah.
2: Ya, kita nak goyang kepala kita goyang, nak goyang kaki je. Hari ni kita nak imbau kembali carta top pop bukan sekadar lagu yang popular satu masa dulu kan, tetapi lagu-lagu yang masih menjadi pilihan kat radio, dekat majlis-majlis, kenduri, karaoke pun ada dah.
3: Dan antara keistimewaan lagu pop ni ialah melodinya yang ringkas,
2: betul,
3: liriknya yang mudah diingati,
2: sangat,
3: dan mampu menceriakan suasana. Dan sebab itulah ia masih diminati hingga hari ini. Malah generasi muda pun ramai yang orang kata mula mengenali genre ini.
2: Ya, kita nak kongsikan sikit pop ni. Mungkin orang kata ada pendengar kita yang tak tahu ni, Wan, yang mana ia merupakan sebuah genre yang berasal dari Malaysia, yang juga popular di Singapura, Brunei dan juga di Sumatera ketika era 1960-an. Irama pop menguasai dunia muzik Melayu dari tahun 1965 sampailah 1971.
3: Dan jadinya pendengar kita ni boleh undi 5 lagu yang anda rasa boleh kekal berada di dalam carta top pop dan boleh WhatsApp kepada kita pada talian 010-3207-448.
2: Dan untuk pembuka carta top pop ni, ini lagunya.
3: Ya, dengarkan.
4: Nombor 10.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramli?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramli?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Hai, senangnya dalam hati. Nombor 9.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mahu uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor 6.

0: Lagu yang berada di tempat ke-6, Oh Turuna dari Fatimah M. Amin.
1: Dan kita nak imbau kembali Wan, lagu yang berada di tempat ke-10.
0: Okey, di tempat ke-10, J. Kamisa Irama Desa Seberang.
1: Dan tempat ke-9, M. Said dan Les Remaja Dendang Muda Mudi.
0: Tempat ke-8, S. Mariam Hasrat Hati.
1: Nombor 7, A. Ramli Dara Pujaan.
0: Nombor 6, Fatimah M. Amin, Oh Teruna. Jadi anda boleh undi 5 lagu kegemaran anda untuk menduduki carta tertinggi Top Pop Ye Ye ke nombor WhatsApp kita 010-3207-448. Dan ini lagu yang berada di kedudukan seterusnya.

0: dengan lagunya Cik Ainun, Janda Muda.
1: Masih menari awak ya.
0: Dan kita nak dengar lagu yang menduduki di tempat ketiga, yang mana artis ini merupakan seorang penyanyi lelaki Malaysia. Okay. Dan Allahyarham mencipta nama sebagai penyanyi era 60-an dan 70-an yang sering mendendangkan lagu-lagu di Radio Malaysia dan juga Singapura.
2: Okey. Dan Allahyarham juga turut memenangi anugerah tokoh kepimpinan industri muzik dalam anugerah Kecapi Paputa 2006 dan telah mendirikan rumah tangga bersama Datin Azizah Binti Muhammad yang juga merupakan penyanyi kumpulan Orkes Nirwana. Dan ini lagu yang berada di kedudukan ketiga dari Allahyarham Dato' Rahman Hassan dengan lagunya Tak Mengapa.

0: Itu dia tadi juara carta Top Pop Yeye dari gabungan suara dari Jeffrey Dan dan A. Ramli.
1: Wah, juara kita. Ada yang kata, weh, lagu pilihan saya tak juara lah.
0: Okey, tak apa. Anda boleh undi untuk lagu anda berada dalam carta minggu depan pukul 9.15 pagi setiap Ahad, okey? Di nombor WhatsApp kita 0103207448.
1: Okey, jap je lagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi hari ini dari Wisma Berita RTM.
0: Dan anda akan bersama dengan rakan tugas sehingga pukul 2 petang nanti. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi minggu depan bersama saya Hazwan
1: dan saya Azhar Aziz. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kalian daripadaku walau sepotong ayat. Jadi ayat ini jelas menyatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ini ada mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk menyebarkan dan menyampaikan ajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah, berbantahlah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang baik. Maka sahabat-sahabat, ya, dalam kita nak berdakwah ini ada caranya, ada kaedahnya, kena ada ilmu. Itu antaranya menegur biarlah dengan tertib, jangan sampai kita ini menghina. Tapi apa yang boleh kita lihat pada hari ini, masya Allah, ya, banyak yang terjadi bila mana salah tanggapan dalam nak berdakwah. Antara situasinya, ya, niat nak berdakwah tu baik dah tu, tapi caranya yang perlu diperbetulkan. Misalnya, kita ni mudah sangat nak tunding orang itu ahli neraka. Nampak je orang tu macam bermasalah, terus kita cakap, "Ish, ada ke patut dia buat macam tu? Confirm ahli neraka ni." Allahu Akbar. Cepat sangat kita nak menghukum sesuatu yang kita sendiri kadang tu tak tahu pun hujung pangkal cerita. Malah nasib kita sendiri pun akan datang ni pun kita tak tahu lagi. Allahu Akbar. Ya, memang betul dakwah adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Tetapi nak menghakimi seseorang dengan menentukan takdirnya bukanlah urusan manusia. Bukan urusan kita. Bukan kerja kita. Kita tak perlu pun buat kerja Tuhan. Kalaupun seseorang itu jahat, namun jika sekiranya penghujung usianya dia bersungguh-sungguh bertaubat dan Allah menerima taubatnya, lalu di akhirat kelak Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam urusan qurbah ni, ya, maksudnya urusan pendekatan diri kita kepada Allah ini, pokok pangkalnya memang kita kena sentiasa khusnuzan, bersangka baik. Sebab kita sendiri tak tahu apakah amalan-amalan yang si fulan bin si fulan itu lakukan, dan malangnya kita sendiri pun tak tahu apakah antara amalan kita sendiri, kita sendiri punya amalan yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan hina orang, jangan judge orang, ya, sebab itulah dalam kehidupan kita ini sebenarnya apa yang paling penting sekali adalah khatimah, pengakhiran kehidupan kita ini, penghujung kehidupan kita. Jadi mesejnya dalam kita nak berdakwah ini, jangan sampai menghina, ya, jangan sampai nak hukum orang, ya. Tapi kalau bercerita tentang hukum hakam fiqah agama tu lainlah, ya, kena bezakan, ya. Menghukum orang atau bercerita atau memberitahu tentang hukum hakam agama itu lain. Kena pandai beza. Nak katanya kat sini yang ke tahap menghukum takdir kehidupan seseorang itu, ya, kata macam nasib malanglah dia ni nanti, memang nerakalah tempat dia, orang macam ni memang tak layak nak dapat pengampunan Allah, begitu begini dan seumpamanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minta jauh sahabat-sahabat. Jika ada perasaan atau sangka-sangka suuzon begini, sangka-sangkaan buruk ini, banyakkan istighfar. Sebab takut-takut dari niat baik asal kita nak berdakwah, ajak orang kepada kebaikan, jadi lari. Kerana apa? Kerana termakan dengan cara talbis iblis, hasutan tipu helah iblis syaitan. Inilah taktik iblis laknatullah dan syaitan yang durjana dalam nak menyesatkan manusia. Bila mana kita merasakan kita baik, kita sentiasa betul, kita dah banyak ibadah, jadi bila kita nak ajak orang buat baik tanpa kita sedari, sebenarnya kita telah menghukum seseorang itu. Jadi natijahnya orang itu bukan akan lebih dekat pada agama, malah lagi menjauh. Wallahi na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu saja bersama dengan saya dalam rancangan Nidaul Islam. Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli, maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyarancakim

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Malaysia. Pahang FM. Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, anda masih bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, saudara, seperti biasa kita ada slot Beast on Air. Baik, hari ini kita memperkenalkan seorang usahawan. Baik, kesihatan merupakan aset yang amat berharga. Dengan gaya hidup yang semakin sibuk, ramai yang mencari kaedah rawatan dan juga penjagaan diri untuk membantu mengurangkan keletihan lengkung badan serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam segmen usahawan pada hari ini, kita akan mengenali seorang usahawan yang menyediakan perkhidmatan urutan terapi dan juga bekam di sekitar Kuantan dan juga Pekan untuk kaum wanita. Bersama saya hari ini Puan Nauri Dia. Apa khabar, Puan?
1: Hello, hai, apa khabar? Baik,
0: selamat malam. Baik, Puan. Apa khabar, Puan? Sihat, Puan?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Dah sarapan dah, Puan?
1: Alhamdulillah, dah sarapan semua dah.
0: Okay, baik, Puan. Boleh tolong memperkenalkan diri dan juga para pendengar untuk urutan dan juga bekam yang dilakukan, Puan?
1: Boleh. Hai semua. Assalamualaikum semua. Nama saya Nauri Dia Hanis binti Azmi. Boleh panggil Hanis lah untuk komersial punya nama, kan? So, saya ada buat relaxing massage dan bekam angin lah untuk cover di Kuantan dan Pekan. Macam tu.
0: Baik, Puan. Seterusnya, bagaimanakah tercetusnya minat untuk mencuburi bidang urutan terapi dan juga bekam ini, Puan?
1: Cetus minat. Kita ni asalnya belajar tak pandai. So, caranya ambil kemahiran lah. Daripada kemahiran tu, saya ambil untuk body spa ni lah. Maknanya untuk relaxing massage dan bekam. Macam tu.
0: Baik, Puan. Yang seterusnya, apakah jenis urutan dan juga bekam yang Puan ditawarkan kepada pelanggan?
1: Okay, so setakat ni saya hanya buat relaxing massage lah. Relaxing massage ni lebih kepada melancarkan darah, untuk saraf, cantikkan saraf, kan, mengatasi masalah migrain dan period yang tidak teratur lah. Untuk bekam juga, bekam angin ni atau bekam darah pun saya buat, ada buat jugalah dekat sekitar Kuantan dan Pekan.
0: Baik, Puan. Yang siapakah pelanggan yang boleh biasanya mendapatkan perkhidmatan ini, Puan?
1: Untuk pelanggan ni sesuai untuk semua masalah pesakit lah.
0: Contoh-contoh, Puan, macam sakit ni, macam contoh ni.
1: Contoh dia macam kita penat badan, kan, migrain. Okay, untuk relaxing ni migrain lah sesuai. Migrain, tak datang bulan, macam angin banyak dalam badan. Macam tu juga bekam. Dia lebih dia lebih kurang sama juga rawatannya, cuma lain teknik. Macam tu. Lepas tu relaxing massage ni sesuai untuk orang yang tak kuat sakit. Macam kan ada, dia ada sekarang banyak bala, banyak jenis cara urutan. Macam tu. So untuk relaxing ni more to relax lah, macam orang penat bekerja, tension dan sebagainya, dan paling sesuai untuk orang yang bekerja dan suri rumah.
0: Sekarang ni, Puan, macam contohnya orang yang tak sakit pun boleh datang, orang yang ada sakit pun. Baik, Puan. Yang seterusnya, Puan, bagaimanakah sambutan masyarakat di sekitar Kuantan dan juga Pekan, Puan, terhadap perkhidmatan ni?
1: So far setakat ni Alhamdulillah banyak sambutan, tak kira tua usianya ataupun muda lah, macam tu. Lagi satu bala, untuk package saya ni, saya tak ambil cas ke rumah. Itu ni daripada kita.
0: Dia kena booking awal lah, Puan.
1: Booking awal dan free transport walau di mana pun.
0: Sekitar Kuantan dengan Pekan lah.
1: Free transport sebab saya nak bagi semua merasa. Semua merasa. Memang free transport, tak kisah duduk kat mana-mana dalam sekitar Kuantan dan Pekan. Memang free transport, saya tak ada ambil cas transport.
0: Yang sekarang yang Pekan pun free transport.
1: Ya, Pekan free transport, betul. Kecuali luar Kuantan dan Pekan baru kita akan bagi tahulah, macam tu.
0: Dia, tapi Puan, Puan jelaskan yang sikit yang package Puan. Package yang Puan ada sekarang.
1: Okey, package sekarang ni bukan saya bukan buat bekam dan urut saja. Saya ada buat bunga, kerap full body. Saya ada buat bleaching. Saya ada buat sauna, bertungku. Yang paling best saya ada buat juga mami care.
0: Mami care dia macam mana Puan?
1: Mami care ni tumpu kepada ibu yang lepas bersalin. Prenatal, postnatal pun saya ada buat. Semua package free transport.
0: Baik Puan. Puan, yang seterusnya, apakah harapan Puan untuk pada masa akan datang?
1: Harapan saya lah ya. Harapan supaya usahawan muda dapat menyertai program Niaga Kecil ni lah yang paling penting kan. Lepas tu harapan saya, sambutan saya lebih, macam mana nak kata, untuk usia muda dan tua, jaga lebih kesihatan macam itulah. Jaga luaran dan dalaman macam itu lebih penting.
0: Baik.
1: Untuk selamat bersama keluarga dan sebagainya lah.
0: Puan, naik sekali Puan, untuk pendengar kita ni mungkin yang akan berminat lah, nak cuba urut dan juga bekam kan, bagaimana nak hubungi? Macam contoh Puan, apa, Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke? Ada ke Puan? Boleh.
1: Okay, untuk siapa yang nak booking slot dengan saya, boleh terus direct di Facebook hanis.co. Okay, boleh call saya 011-6386-2237.
0: 011-6386-2237.
1: Ya, betul. Itu terus dia lah. WhatsApp memang ada lah. Lepas tu, kalau dekat TikTok, Spa Kuantan, Spa Kuantan House, dan last dekat trade, hanis.co juga. Sekarang ramai dekat balas. Sekarang ramai dekat trade tau. Tengah naik.
0: So sekarang ni yang kita nak booking awal ni, kita boleh contact Puan atau boleh WhatsApp atau layari Facebook atau TikTok lah Puan.
1: Ya, betul, semua aktif lah yang tu.
0: Semua aktif eh. Baik betul. Puan, so setakat ni Puan akan share banyak info mengenai bekam dan juga urutan ni. Dan juga hari ni para pendengar akan mendapat info

Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan dan Balah menemani anda dalam Zon Persona. Kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, kita akan mendengar lagu-lagu menarik akan sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Balah nak kongsikan sedikit mengenai keputusan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung awal pagi tadi. Baik, saudara, Morocco menentang Kanada. Morocco menang 3-0 ke atas Kanada dan juga seterusnya Perancis menang 1-0 ke atas Paraguay. Dan juga, baik saudara, untuk aksi-aksi yang seterusnya bagi perlawanan Piala Dunia 2026 awal pagi Isnin iaitu 4 pagi. Brazil menentang Norway dan juga England menentang Mexico pada pukul 8 pagi esok. Baik, saudara, aksi-aksi yang menarik akan menanti anda dan juga anda boleh menerusi siaran Piala Dunia 2026 104 liputan perlawanan penuh diikuti dengan Unified TV, semua perlawanan secara langsung dan juga RTM sebahagian besar dan juga langsung dan juga tertunda. Baik, saudara, menerusi ini, Kerajaan Madani komited dan memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh. Kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta siaran pencapaian yang meluas. Dan juga anda boleh memuat turun RTM Click di Google Play atau App Store. Tontonilah semua siaran-siaran yang ditayangkan daripada RTM Click. Baik, saudara, kita terus berhibur lagu seterusnya. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia 5FM, satu pilihan. Dia

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: orang tu apabila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan masih bersama saya, Bala, dalam Zon Persona. Tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu seterusnya daripada Liana. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Baik, saudara dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam Zon Persona. Baik, tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits sehingga pukul 1 tengah hari. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Dan juga anda boleh turun RTM klik secara percuma untuk mendengar Pahang FM secara meluas. Baik, saudara, kita terus beribor lagu. Dua lagi lagu untuk edisi kedua di Persona. Baik, saudara, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh, Cik Cah, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak, pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebe. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Sakit dada. Membazirlah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
0: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jom rasa kan, bang? Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.
3: Marathon Hits.
4: Radio Malaysia Power FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Teruskan bersama dalam

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella.

Pengundi digesah pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam yang saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank, ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Kami Seasons.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita selalu bercakap tentang menghargai masa sendiri, tetapi jarang kita fikir adakah kita ni manusia yang menghargai masa orang lain. Kadang-kadang kita datang lewat, kita bertangguh janji, kita biarkan orang menunggu. Pada kita, kita rasa itu adalah perkara kecil. Hakikatnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ingat pesanan ulama, masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Bayangkan siapa dengar, seseorang yang menunggu kita, ia bukan sekadar hilang masa. Boleh jadi dia hilang waktu rehat, dia hilang waktu bersama keluarga dia, ataupun boleh jadi dia hilang waktu untuk dia beribadah. Maka hargai masa sesama kita. InsyaAllah, menghargai masa itu adalah amalan yang sangat mulia.
1: Cantiknya iman, pahala.

0: Nak, bangun nak. Bangun. Dah azan dah. Pergi ambil sembahyang. Cepat. Pergi ambil sembahyang. Solat nak. Dah azan dah tu. Dengar ke tak dengar azan tu?
1: Dengar.
0: Dah cepat. Jom.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kedudukan Doa, bagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah ini dirakam di Masjid Kempadang Perdana.

Kebanyakan manusia hanya berdoa kepada Allah bila mendapat susah dan tiba-tiba bencana. Orang Palestin tengok angkat tangan. Orang Israel pula sekarang. Dia pula angkat tangan pula. Kerana apa? Kerana susah dan tiba-tiba bencana. Tetapi apabila sudah tenang atau mendapat nikmat, jangankan berdoa, bahkan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disangkakan nikmat yang didapati itu hasil daripada keringat dia, lupa. Contoh macam dululah orang Felda getah ataupun orang Monore getah, kan harga dia murah je, tiba-tiba naik getah RM4 sekilo, terus orang dia jadi bergetah terus. Orang tu dia bergetah, pergi bandar pun toke kata panggil bos. Wah, orang kalau tidak tak sampai tahap gitu, oleh kerana getah harga mahal. Dan yang paling pelik pula, mulalah nak kahwin seorang lagi. Ini masalah. Bila dah senang, tinggal pula isteri yang lama. Itu tuan-tuan. Benda-benda yang dikatakan, nikmat Tuhan. Masa kita susah, ingat. Tapi dah senang, lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, Fir'aunnya, Korunnya, ini di antara contoh-contoh yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Bagaimana dulu Fir'aun ni, kemudian Korunnya yang susah dahulu. Tetapi bila senang saja, datang pusat zakat dan minta zakat, dia kata sorry, ini semua harta aku punya pencarian, hasil peluh aku, kenapa mereka nak minta aku, cari sendiri. Dia lupa bahawasanya semua yang ada ni adalah milik Allah. Ustaz Asri Rabbani dah menyanyi dah, tidak ada milik kita, semua Allah yang punya, kita hanya mengusahakannya saja dah. Itu benda-benda yang berlaku. Kita lupa. Lepas itu, bila ada kuasa, amanah. Ada harta, amanah. Jangan kita bila dapat kuasa, terus mempertindak dengan ikut kehendak kita. Harta kita juga, kita lupa. Semua itu adalah inayah dan juga pertolongan daripada Allah. Jangan kita kata kecakapan kita ataupun kerana usaha kita. Walhal, segalanya adalah inayah bantuan Allah Ta'ala. Dia tidak akan mendapat kenikmatan itu. Kalau tak ada ketentuan Allah, mereka tak akan dapat nikmat itu. Semuanya milik Allah Ta'ala. Terutamanya yang saya sebut tadi, negara-negara umat Islam. Hasil bumi banyak. Emasnya, bijinya, bauksitnya, minyaknya. Sebab itu negara-negara Arab, kaya raya. Zaman dahulu, mereka susah. Tak ada hasil. Padang pasir. Tapi bila keluar minyak, keluar gas, kaya raya tuan-tuan. Nah, sehingga sekarang ni mereka nak buat Baitullah baru. Sebab ramai sangat orang pergi Baitullah yang ada ni, dia nak buat yang baru. Di kawasan apa ni? Riyadh. Nah. Dia bubuh, dia pagarkan dengan kaca. 150 km. Dia punya panjang, lebar 130 km. Dia bukan sini temeluh. Dia tak nak pakai udara ni, dia pakai aircon dia. Ini negara yang kaya dah. Dia dah lupa. Bila siap? 2030. Tak lama dah. Sekarang dah 2025, dia 4 tahun lagi. Tapi tak tahulah macam mana. Yang jadi masalahnya, nanti ada orang nak pergi umrah, dia akan tanya, awak nak pergi umrah Baitullah baru ke lama? Oh, barulah. Jadi Baitullah umrah, dia jadi umrah masalah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa umuhul ibadat. Doa ni kata Nabi, inti kepada ibadat ataupun otak kepada ibadat. Apa saja mesti kita doa. Lepas tu dalam sembahyang kita mesti ada. As-salah lughatan doa. Sembahyang dan segi bahasa doa. Kita baca Fatihah. Semua tu doa. Walaupun ayat Quran. Dia seperti doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa puji pada Allah. Ar-Rahmanirrahim, pada Allah. Maliki yaumiddin, Allah. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Iyyaka na'budu untuk Allah kita sembah. Iyyaka nasta'in kepada-Mu ya Allah, kami mohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dah berapa kali kita sembahyang tu? Berapa kali baca Fatihah? Apatah lagi dalam sembahyang tu ada duduk antara dua sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 tuan-tuan doa. Dalam tengah sembahyang dah. Doa dalam sembahyang lebih afdal daripada doa di luar sembahyang. Berapa kali kita sembahyang baca tu? Antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, tutuplah kelemahan aku. Warfa' ni, angkatlah darjat aku. Warzuk ni, berilah rezeki. Wahdi ni, beri hidayah. Wa'afi ni, sihatkan aku. Maknanya 8 doa kita minta. Kita sembahyang berapa kali duduk antara dua sujud. Ini tuan-tuan, apa tak lagi sembahyang subuh. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Semua itu doa-doa yang hebat. Minta hidayah pada Allah tiap-tiap pagi. Minta sihat, minta barakah. Walaupun pendapatan tak banyak tapi cukup. Imam tak banyak jadi dia punya allowance tapi cukup. Ini 100 ribu gaji tak cukup. Kenapa tuan-tuan? Wa barik lana fi ma atait. Berilah keberkatan kepada kami ya Allah. Ini maknanya, sebab itu dalam kita berdoa ada dia punya syarat-syarat dia. Dalam beberapa hadis diterangkan secara konkret tentang orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Bukan semua orang boleh doa, ada orang yang dikabulkan doa. Yang pertama siapa tuan-tuan? Ibu bapa. Ibu bapa jangan main, ibu bapa ni doa dia mustajab. Terutamanya ibu. Ibu ada. Kalau kita masih ada ibu, masya Allah doa ibu. Sebab itu orang-orang dulu dia sangat jaga cakapan ni. Dia marah anak dia, anak bertuah. Tak, bertuah lagi. Padahal dia dah marah lah. Sekarang sial kau, cilaka anak setan. Sebab apa? Drama kita banyak sangat. Skripnya gitu. Oh, dulu jangan main. Itu ibu. Bapa ni biasalah. Dia tak nampak depan-depan ni, tapi di belakang dia berdoa. Sebab itu bapa dengan ibu ni besar peranan dia. Dia perkenankan doa. Yang kedua, orang puasa ketika nak berbuka. Kita puasa tak? Ni dekat dengan buka, sibuk tengok lauk. Masa itulah doa. Ketika nak berbuka tu, sebelum 2-3 minit sebelum buka, wah doa, masya Allah. Yang ketiga, ketua negara yang adil. Golongan yang jadi pemimpin yang adil, doa dia mustajab. Tapi kalau pemimpin penipu, khianat, habis lah. Allah Ta'ala tidak redha, tuan-tuan. Sebab itu dalam Quran memang ada ayat menyatakan tentang golongan kepimpinan. Tak ingat surah apa dah. Sampai Allah beritahu kepada kita, hari kiamat nanti manusia ni akan berdoa, ya Allah, siksalah ketua aku ni double, ya Allah. Kerana di dunia dulu mereka menipu aku, ya Allah. Sampai tahap gitu. Sebab itu, kalau dia pemimpin yang adil, tuan-tuan, doa dia mustajab. Yang keempat, orang yang teranaya. Yang kena zalim, teranaya. Hari ini skema-skema banyak. Khianat-khianat banyak. Menipu ramai. Jadi, orang yang buat anaya, awas. Doa mereka ni, orang yang kena anaya tu dia makbulkan oleh Allah walaupun dia bukan Islam. Dulu-dulu kan kita dengar ini kedai runcit, kedai orang Cina tak boleh curi lah. Walaupun bukan orang Cina tak boleh tak? Sebab dia akan doa juga, doa dia juga akan diterima walaupun orang bukan Islam. Dan yang kelima, musafir dengan niat tujuan yang baik. Kita konvoi, kita musafir sampai ke Thailand sana, tak? Doa-doa mereka ni jangan main, tak? Mustajab. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, anak-anak kita, tak? Yang soleh, yang baik doa. Itu kita kena sering ajar. Imam pun tak ketinggal doa. Allahumma ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana sayra. Mesti ada. Kerana doa kepada ibu apa? Doa yang mustajab. Mengikut beberapa riwayat lain, direct terus sampai. Nanti kita WhatsApp sampai terus. Itu maknanya.
Namun demikian tuan-tuan, walaupun berlaku musibah, bencana dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Penyayang tuan-tuan. Maha Penyayang. Apa dia? Dia tidak akan sedihkan kita ni selama-lamanya. Terdengar kematian ahli keluarga FRU, meninggal pelajar UPSI, meninggal pasangan suami, isteri. Walaupun mereka sedih, tetapi Allah ni Maha Penyayang, dia tidak akan sedihkan orang ni selama-lamanya. Sampai masa dia akan hilang sedihnya. Allah akan tutup ataupun stopkan sedih dia. Kalaulah sedih ni berpanjangan, nescaya bumi ni akan penuh air mata. Tapi dengan rahmat Allah, sedih tu tak lama. 2 bulan, 3 bulan, lupa. Kalau yang lelaki, bila isteri dah meninggal sampai 3 bulan, dia akan ingat nak kahwin baru. Air liur pula keluar. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi takdir dia. Kalau orang perempuan, suami meninggal, lambat sikit lah. Mungkin setahun dah. Tapi akhirnya, bila ada orang Minang, bolehlah tu dia. Sebab apa? Sebab dunia kita dah hilang lah sedih tu. Ingat tak? Allah Ta'ala sebutlah di kursi, dihilangkan sedih tu. Rupanya sekarang dia gembira pula dapat isteri baru. Ada jiran saya tengok, kawasan saya tu. Jarang pula atas masjid. Oh, rupanya dapat umat. Itu tak? Baru dia tahu pukulan. Ujian yang dulu sedih-sedih, sekarang dah gembira. Begitu juga kita kehilangan keluarga bagainya. Lama-lama kita akan hilang. Sebab Allah Ta'ala punya kuasa. Namun demikian, kita tetap berdoa. Istiqamah berdoa. Kerana Allah Ta'ala berjanji akan memperkenankan doa-doa kita ni. Terutamanya di masa-masa yang tertentu. Apa dia tuan-tuan? Menerangkan dengan jelas bahawa Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pemurah, berbeza dengan manusia. Allah murka apabila tidak meminta kepadanya. Maknanya Allah marah tak minta. Kita kalau minta saja bosan juga tak? Asyik awak je minta tak? Bagi masjid mau duit nak tambah balik tak? Minggu depan dia lagi. Itu maknanya kita pun jadi bosan. Allah Ta'ala tak pernah jemu dengan permintaan hamba-hambanya. Bahkan Allah murka kalau tak mohon kepadanya, kerana Allah Ta'ala pemilik alam ni. Pemurah, kerana Allah Maha Pemurah berbeza dengan manusia. Allah murka apabila tidak diminta atau tidak berdoa kepadanya. Bahkan dianjurkan manusia untuk selalu mengulangi permohonannya kepada Allah. Tetapi manusia akan marah bila kita sering minta. Sering minta, akhirnya orang ni bosan. Itu maknanya beza kita dengan Allah. Jadi maka bila kita tengok, kita fahami hadis ni, maka sama-sama kita berdoa. Jangan kita tinggalkan doa kecuali emergency. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah tak ada lah. Cepat sangat bangun. Maknanya kadang-kadang tu imam tak habis lagi salam, dah bangun dah. Biar kita duduk seketika untuk berdoa. Apatah lagi kalau orang pencen. Pencen lagi banyak orang berdoa. Ini tuan-tuan, kenikmatan yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga dalam riwayat nanti, sampai hari kiamat, kita terkejut. Allah telah beritahu, ini pahala engkau, ini pahala engkau, ini pahala engkau. Ya Allah, aku tak pernah buat ni semua ni. Kata Allah Ta'ala, memanglah awak tak nak buat, tetapi awak pernah berazam dan pernah berdoa. Maka doa tu diterima di akhirat ni. Cuma janganlah kita berdoa nak pergi umrah, nak pergi haji, simpanan pun tak ada. Itu bohong lah. Bunyi nak pergi Mekah, tapi simpan tabung haji pun tak ada. Itu tak ada lah. Biarlah.

kami memohon bimbingan, petunjuk dan kemampuan untuk tetap bertakwa. Wahai Tuhan kami, penutup ya. Wahai Tuhan kami, kami memohon bimbingan, petunjuk dan kemampuan untuk tetap bertakwa dan suci daripada perbuatan maksiat, lepas daripada godaan nafsu, dan kekangkan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Seperti doa yang diajar oleh Nabi apa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk ingat kepada-Mu. Rupanya kita nak beribadah ni pun mau melalui doa minta Allah tolong. Ya Allah, tolonglah kami untuk menunaikan ibadah kepada-Mu dan juga ingat kepada-Mu. Sebab kadang-kadang kita punya kuasa tenaga kita ni tak kuat mana. Tetapi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh datang. Selain daripada datangnya ilmu kepada kita. Kita tuan-tuan semua boleh hadir ke masjid. Sebab kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita sayang nak tinggal. Walaupun balasannya tidak dilihat masa kita hidup ni. Tetapi Allah Ta'ala tetap berjanji di dalam Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat benda baik walaupun sikit, dia akan dibalas. Begitu juga faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia buat benda yang tak baik walaupun sedikit, akan dibalas. So kita sekarang berada di penghujung bulan Zulhijjah. Maknanya tinggal beberapa hari lagi habislah tahun 1446. Minggu depan kita masuk tahun baru 1447. Bila tahun baru ni kita akan dengar doa awal, doa akhir. Doa awal akhir tahun tu kita akan terbayang bagaimana azam kita. Kalau doa awal akhir tahun, kita akan sebut, ya Allah, tahun yang lalu kami lalui ni Allah berbagai-bagai. Kalau ingin berdosa, ampunkanlah kami. Itu antara isi dia. Manakala awal tahun, ya Allah, untuk kami tunaikan amal-amal kami di tahun baru yang akan kami lalui ni Allah. Ini semuanya tuan-tuan, doa. Makan, minum, hidup, berjalan, semua doa. Sebab itu zaman dahulu memang ada tuan-tuan seorang wanita yang kuat beribadat, kuat beramal. Apa saja dia buat, bismillah, bismillah. Ini saya dengar seorang tu guru almarhum, nama apa tu guru ni, dia kata kalimah bismillahirrahmanirrahim ni jangan main. Kita pergi mana-mana takut tak? Takut. Kita pergi mana-mana takut baca bismillah ni. Terutamanya nak tidur. Kita pergi tempat baru kan. Tempat baru kita rasa macam bulu rambut tengkuk naik. Takut. Kadang-kadang saya pun pernah pergi kawasan-kawasan yang tepi-tepi kubur kan. Rumah tepi kubur. Orang kata bahaya rumah ni keras. Memanglah keras daripada batu rumah tu. Tapi ramai yang kena ganggu pula. Kena ganggu. Dia kata malam-malam dengar orang pelas tandas. Memanglah sebab orang bangun buang air. Dia tak nampak lah. Dengar dekat luar ni macam putih-putih. Putih tu kerana langsir tu warna putih. Tain, esoknya kita tidur situ pula. Sudah pula. Tapi kita ingat guru tu ada beritahu. Sebelum kita tidur, bacalah bismillah sebanyak yang daya. Sehingga terlelap. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai terlelap. Tak ada benda tidur lena. Dengar-dengar ayam kokok. Ayam orang tadi, macam-macam tak. Dia dah balik kampung nak beritahu. Tak? Rumah ni macam ada gangguan lah. Padahal, kenalah baca-baca tak. Termasuklah kisah wanita ni. Di zaman dahulu lah kisah benar tak. Dia ni suka beramal. Bismillah. Ambil beras daripada guni, bismillah. Basuh, bismillah. Letak atas dapur, bismillah. Godeh belah nasi tu, bismillah. Semua bismillah. Tok laki dia pula perengah. Berangin lah. Samsin sikit. Dia kata bismillah saja. Bosan aku.

0: Alah, tok lelaki je ni. Obat lara lah. Biasa. Bismillah. Tak, habis-habis jampi je. Tapi isteri baik tak? Dia terus kerja bismillah. Rupanya satu hari dia buat perangai. Dia pergi cari ular. Dia tangkap ular. Dia bubuh langgung dia beras. Supaya patuk isteri dia. Jahatnya macam tok lelaki dia. Jadi dia cari-cari ular, dapat ular. Letak dalam guni tu. Mungkin ular lady kot.
1: Kalau ular senduk,
0: matikan tu. Ular lady tak kuat sangat tak. Dia letak dalam guni. Hari esoknya nak, dia nak masak nasi, masuk tangan dalam guni, bismillah. Boleh ambil ke? Berah macam biasa. Oh, pelik dia. Oh, dia kata terror isteri aku ni tak. Rupa-rupanya mengikut riwayat yang lain, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril ikat mulut ular tu. Kerana keberkatan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bismillah. Belum lagi ayat kursi. Ada. Apatah lagi Al-Quran yang ada ni. Dia jadi penyinding. Kalau malam Jumaat, surah Yasin lah. Ayat yang kelima. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfin sadda fa syainahum hum la yusrun. Semasa Nabi keluar dalam kepungan orang kafir, antara Nabi baca ayat tu. Sekarang ni orang baca nak tutup mata isteri dia nak keluar malam pula. Waja'alna min baini aidihim, bukan nak tiup situ, kita nak tutup penyinding diri kita ke rumah kita ke. Itu ayat-ayat Quran. Semua tuan-tuan jadi doa. Dengan syarat kita istiqamah dan ikhlas. Orang sakit, kita datang baca ayat-ayat syifa. Bukan semua sama tuan-tuan. Kalau orang tu ikhlas dengan baik, insya-Allah sembuh. Sembuh ataupun mati lah. Dan jangan kata mati tu bahaya tak? Sebenarnya kita tak tahu di alam ghaib ni. Mungkin orang ni dia ada pendamping ataupun ada apa dia panggil, ada sahabat lah, berkawan dengan makhluk halus. Macam orang dulu lah. Kebun tak nak pergi tapi terang tak? Rupanya dia ada membela. Kebun tak nak pergi tapi terang tak? Hadam dia panggil, hadam. Itu maknanya bila dia tak kena cara jaga, dia meninggal benda itu masuk dalam badan dia. Sebab itu benda-benda makhluk halus ni jaga-jaga. Sebab mereka ni memang ada. Ketika Adam membuat haji di Mekah Al-Mukarramah, semasa tak ada orang lagi, Adam dan Hawa saja, Allah Ta'ala beritahu, malaikat beritahu, wahai Adam, sebelum kamu buat haji ni, ada dah yang buat haji ni 2000 tahun sebelum kamu. Dah siapa? Mana ada manusia lagi? Manusia yang mula Adam dan Hawa. Siapa? Para makhluk namanya jin lah. Jin 5000 tahun sebelum manusia, dia dah ada. Sebab itu, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Ini kita tak nampak ni. Kalau nampak ni, ramai jin. Jin yang beriman lah. Jin yang tak beriman tepi jalan nak jumpa jumpa hantu tu. Itu yang tak beriman. Jadi banyak makhluk-makhluk Allah yang kita tak lihat, tetapi kita kena berjaga-jaga melalui doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua tu doa-doa untuk menjaga kita. Apatah lagi dalam kita menunaikan ibadah. Maka sama-sama kita mendekatkan diri dengan doa-doa ni, amalkan dia supaya kita menjadi orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita menjadi golongan yang mutmainnah, yang tenang. Sebab doa tadi ialah memberikan ketenangan kepada rohani kita. Rohani kita ni macam-macam jiwa. Jadi bila kita ada doa, doa kita akan membantu kita melalui pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang difirmankan dalam Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, baliklah, kembalilah kepada Tuhan yang redha kepada kehidupan kita, dan kembalilah ke tempat kita yang asalnya di syurga yang menunggu kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Lain masa kita bersua lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk kedudukan doa, bahagian akhir yang bersama berbahagia Hal Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang, dan juga disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Persona. Balah menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, seterusnya di Zon Apa Khabar We, DJ lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Omar? Ha, untuk di petang hari Ahad, di hari Minggu 5 Julai 2026, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasalah, awak akan menemani wakmu untuk di petang Minggu sehingga pukul 6 petang nanti lah, ya. Dan apapun, moh, ha, kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kalau awak yang konti, macam biasalah juga, ya. Ha, ada ni lah, orang khabar, ada understand lah, ha, untuk di petang hari ni, ya. Jadi, terus dengar. Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jangan kona-kona, kejap lagi awak nak kongsikan bersama dengan awak mengenai tarikh-tarikh penting lah bagi Dewan Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan ke 16. Kejap lagi awak kongsikan bersama dengan awak ya. Okey, dan apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Kugira Masdu dengan lagunya Kasih dan Sayang kabarnya ya. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani Wakma. Dan awak nak kongsikan bersama dengan Wakma antara tarikh-tarikh penting lah bagi Dewan Negeri Johor dan Negeri Sembilan ke 16. Kalau ikutkan hari penamaan calon untuk Johor, sudah pun berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu. Dan untuk Negeri Sembilan pula, pada hari penamaan calonnya pada 18 Julai 2026 hari Sabtu Laya. Dan untuk Johor, hari mengundi awal pada 7 Julai 2026, hari Selasa. Dan untuk Negeri Sembilan pada hari mengundi awalnya pada 28 Julai 2026, hari Selasa juga. Dan hari mengundi bagi Negeri Johor pada 11 Julai 2026, hari Sabtu. Dan hari pengundian bagi Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026 juga pada hari Sabtu. Itulah yang boleh awang kongsikan bersama dengan Wakma antara tarikh-tarikh penting bagi Dewan Negeri Johor dan Negeri Sembilan ke 16. Moh, kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Slik dan juga Kakak Ashraf ni dengan lagunya Bukan Hal Aku Kabarnya, ya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Apa pun, awak nak ucapkan ribuan terima kasih kepada wakmu yang sedang mendengarkan di frekuensi 92.7 MHz untuk mereka yang berada di jerantet lah. Untuk orang Kuantan dan Pekat, 104.1 MHz. Dan untuk orang Maran tu, 91.9 MHz untuk mereka yang berada di Rompin Raya. Dan untuk orang Rao, orang Temelu, orang Beru, orang Bentua, Kuala Lumpur, Lumpur Kelah, Serumbai, Melaka, Perak Tengah. Wamu sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, apa pun kena teruskan lagi lah untuk hiburan kita bersama dengan Datuk Jamal Abdillah ni dengan lagunya Ghazal Asmara kabarnya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Awak nak kongsikan sama dengan awak semua ramalan cuaca bagi negeri Pahang daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, untuk di petang hari ini. Sebelum petang kita ribut petir di beberapa tempat, dan sebelum malam juga ribut petir di beberapa tempat. Hari ini minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan untuk hari esok di hari Senin 6 Julai 2026, sebelum pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, sebelum petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelum malam pula pada hari esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Haji Rasid dan juga Hei Amir ni. Katanya antara matamu dan mataku. Oh gitu. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan untuk hari ini, di petang hari Minggu 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Hal maklumlah, hari ini hari Minggu, hari cuti kebanyakan kepada sahabat juga rakan-rakan kita. Hari ini orang khabar ambil kesempatan lah untuk orang kata bawa anak-anak, bawa ahli keluarga untuk kita berjalan dan sebagainya. Maklumlah negeri Pahang ni macam-macam tempat yang menarik yang tersedia hai untuk wakma. Kalau nak tanah tinggi tu, kita ada Kemerian Highland, kita juga ada Genting Highland. Nak ke pantai-pantai, boleh datang ke Kuantan ini. Macam-macam pantai yang ada. Orang khabar daripada Pantai Sepat, Pantai Cepaka, Pantai Kepadang, Teluk Cempedok, lepas itu pergi ke Batu Hitam, lepas itu pergi ke Cerating. Jadi boleh pilih mana satu. Punyalah banyaknya pantainya. Nak ke pula, jangan risau, kita ada Pulau Tiaman untuk sahabat juga rakan-rakan kita yang datang ke negeri Pahang ini. Jadi ambil kesempatan, kita lakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah di hari Minggu kita, ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Roy dan juga Fran ni dengan lagunya Sejak Kau Ku Kenai. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free.
1: Kerja OT hari-hari. Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Kalau dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio

0: www.radiomalaysia.fm.
1: Baik, kali ini awak nak kongsikan bersama awak mengenai memandu di bawah umur adalah kesalahan jenayah. Ha, jadi kita sayangilah nyawa anak-anak kita, adik-adik kita. Jangan biarkan mereka ni memandu tanpa lesen. Jadinya tindakan mahkamah untuk semua. Yang pertama, pemandu di bawah umur. Yang kedua, pemilik kenderaan. Yang ketiga, ibu bapa ataupun penjaga. Jadi boleh didakwa di mahkamah dan didenda hingga RM5,000 ataupun penjara hingga 2 tahun. Jadi sesamalah kita untuk kita beringat bersama. Ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk kita nak bersama dengan Ernie Zakri ni. Katanya kubu suara. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakmu. Dan kita teruskan lagi bersama dengan Tilu dan juga Ali Syariah dengan lagunya Terlanjur Cinta. Jadi kita dengar Pang FM, satu pilihan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Revit.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi azan sore kita pada pukul 4.40 minit petang. Apapun kita berhiburlah dulu bersama dengan Alif Sattar dan juga Rahal dengan lagunya Sesungguhnya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita selalu bercakap tentang menghargai masa sendiri, tetapi jarang kita fikir adakah kita ni manusia yang menghargai masa orang lain. Kadang-kadang kita datang lewat, kita bertangguh janji, kita biarkan orang menunggu. Pada kita, kita rasa itu adalah perkara kecil. Hakikatnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ingat pesanan ulama, masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Bayangkan setiap pendengar, seseorang yang menunggu kita, ia bukan sekadar hilang masa. Boleh jadi dia hilang waktu rehat, dia hilang waktu bersama keluarga dia, ataupun boleh jadi dia hilang waktu untuk dia beribadah. Maka hargai masa sesama kita. InsyaAllah, menghargai masa itu adalah amalan yang sangat mulia.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang. Dan awang nak kongsikan bersama dengan Wokmo ni mengenai sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026. Ha, diadakan pada 6 Julai 2026. Bermula pada pukul 8 pagi di Stadium Tun Abdul Razak Jungka Pahang. Jadi boleh bawa keluarga ya, bawa godong-godong kita bagi kita meraihkan sambutan julung kali di Malaysia. Ha, Wokmo boleh juga untuk saksikan penyampaian anugerah Inspirasi Desa Madani 2025 dan juga peluncuran My Rural Insight, aktiviti interaktif, ada pameran menarik dan juga berbagai lagi lah yang tersedia. Jadi moh kita ramai-ramai untuk kita startai pada 6 Julai 2026 di Stadium Tun Abdul Razak Jengke Pahang, Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026. Jadi jumpa Wokmo di sana lah ya. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Ella ni dengan lagunya Gemilang. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Suan dalam Khabar Pahang edisi petang 5 Julai 2026. Sari berita utama. Toda Ekonomi buka hub pendidikan digital pertama di Pahang. 1,278 kes memandu melulu direkodkan dalam 6 bulan. Berita sepenuhnya. Toda Ekonomi membuka hub pendidikan digital serta hub pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET pertama di Pahang, iaitu di Indramakota 8, Kuantan, sekaligus membuktikan komitmen anak jati negeri ini menyumbang kepada pembangunan negeri. Esko Pelaburan Perindustrian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib berkata, kerajaan negeri mengelalukan pelaburan berkualiti khususnya daripada syarikat yang diterajui anak tempatan. Menurut beliau, hub berkenaan mampu memperkukuh ekosistem TVET dan pendidikan digital selain

Hub itu memberi peluang kepada golongan muda menguasai kemahiran, kecerdasan buatan, pengaturcaraan, robotik dan pembangunan permainan digital. Penumbuhan juga menarik lebih banyak pelaburan berteknologi tinggi di Pahang. Kes memandu secara menulu dan membahaya meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Asbullah Ali berkata, sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka berbanding 852 dalam tempoh sama tahun lalu. Johor merekodkan jumlah tertinggi dengan 354 kes, diikuti Kuala Lumpur 230, Selangor 200 dan Negeri Sembilan 119, manakala Pahang merekodkan 24 kes. Beliau berkata, pemanduan agresif, kegagalan mematuhi peraturan lalu lintas, sikap tidak sabar dan kurang bertolak ansur dikenal pasti sebagai antara punca utama. Polis Diraja Malaysia PDRM menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang terbabit dalam insiden buli jalan raya. Kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 membutuhkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda antara RM5,000 hingga RM15,000 jika sabit kesalahan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha Pahang 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 26 Julai ini bermula 9 pagi hingga 10 malam di dataran Raub dengan tema Agro Lestari Bina Negeri. Program itu menghimpunkan pelbagai pameran, jualan dan aktiviti berkaitan sektor pertanian serta industri agro. Sepanjang 4 hari, pengunjung berpeluang melihat pameran dan teknologi pertanian terkini, mendapat produk agro serta menikmati pelbagai tawaran istimewa daripada usahawan dan agensi berkaitan. Maha Pahang 2026 dijangka menjadi platform memperkenalkan inovasi, memperluaskan peluang perniagaan dan menggalakkan penyertaan masyarakat dalam pembangunan sektor pertanian negeri. Orang ramai dijemput hadir bersama keluarga bagi memeriahkan Maha Pahang 2026 serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan industri agro negeri. Kementerian Dalam Negeri KDN mempegiat usaha memteras pengedaran dan penyalahgunaan dadah sintetik seperti metamfetamin, pil psikoaktif, piu-piu dan fentanyl yang disifatkan sebagai ancaman serius kepada keselamatan serta kesihatan masyarakat. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 238,704 tangkapan berkaitan kesalahan dadah sintetik bagi tempoh 2023 hingga Jun tahun ini. Penguasaan diperkukuh menerusi Op Tapis dan Op Tapis Khas bersama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sejak 2023, sebanyak 1,144 program pencegahan turut dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran dan kerjasama masyarakat dalam memerangi gejala dadah. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Nampaknya kita sudah sampai ke hujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Dan wakmu akan bersama dengan Syirif yang akan menemani wakmu sehingga 9 malam nanti ya. Okay, assalamualaikum dan bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Baik, alhamdulillah, saya Rif akan temankan anda untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026, juga bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya. Okey, di awal Zon Nurani, macam biasa saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam. Dan seterusnya, Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Terus setia bersama dengan kami untuk Zon Nurani, edisi hari Ahad jam pertama nanti 6.30 minit petang. Kita akan bersama-sama dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus dengar Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya
1: saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mendengar Pahang FM dan rahmati Allah sekalian. Bertemu kita dalam slot klinik kesempurnaan ibadah, menyambung bicara tuan-tuan dalam masalah hukum fiqh berburu. Yang dirahmati Allah sekalian, hari itu kita dah sebut dalam slot yang lalu bahawa binatang buas yang punya taring seperti anjing boleh digunakan untuk berburu. Sah tentunya. Yang keduanya ialah barang yang punya kuku pencakar seperti helang, seperti helang dan sebagainya, mana burung pun boleh digunakan sebagai alat kita nak berburu. Sah tuan-tuan dalam masalah ini. Maka tuan-tuan, binatang-binatang yang ditangkap oleh binatang pemburu, sama ada anjing ke, burung helang ke, burung-burung yang boleh diasuh dan dilatih yang untuk berburu, maka tuan-tuan, apakah syaratnya untuk kita dihukum halal memakan binatang yang diburu oleh binatang pemburu ni tadi? Pertama, binatang itu memang telah diajar. Ini jenis mu'allam, kalbun mu'allam. Maknanya anjing yang telah diajar, yang telah dilatih untuk berburu sehingga dia pandai. Dan tandanya bila dia pandai ialah dia pergi bila disuruh, dan bila dipanggil dia datang. Dan binatang yang ditangkapnya sedikit pun tidak dimakannya. Dan inilah tuan-tuan, tanda binatang yang kita latih itu telah pandai, maknanya boleh digunakan untuk berburu. Tapi kalau jenisnya pergi sendiri tuan-tuan, kita tidur kurang-kurang di rumah, tengoklah, ada capa catuk dia dengan dapat arnak seekor, arnak hutan ke, dapat kancil ke, kijang ke, ni tuan-tuan tak aci. Ini dipandang-pandang sendiri ni. Ya, hendaklah dia pergi dengan cara kita suruh. Ya, kemudian bila dipanggil tuan-tuan, dia boleh datang. Dan benda hak ditangkap tu, dia tak makan dah, tak keremuk dah, kata orang kampung, tak rompong dah makan dia. Ya, kadang-kadang kita lepas, kita suruh dia nangkap kancil, nangkap pelanduk, sampai pada kita tengok kepala tak ada dah. Ya, ataupun kaki dah hilang sebelah dah, apa kepung dia. Hak ni tuan-tuan tak aci, tidak sah. Yang kedua, ketika melepaskan binatang tu, hendaklah kita sebut bismillah sepaling kurang. Jangan kita sibuk, pergi, kekau, kejar, tangkap. Maknanya bukan hak sebut begitu. Bismillah, bawa kita lepaskan binatang, pergilah. Kita akan bawa ke dia. Jadi tuan-tuan, ini syarat-syarat dia. Manakala dia bawa balik binatang, digigit, walaupun binatang tu dah mati, tuan-tuan, maka sah kita makan. Sebab tu lah kita kena belajar fiqh. Tapi kalau dibawa balik tu hidup lagi, maka kita semelih tuan-tuan binatang tersebut. Jadi tuan-tuan, maknanya ini hukum. Dan tempat bekas gigitan dia tu elok kita potong, kita buang tu. Contohnya anjing buruan, kita gigit dekat batang leher, gigit kat atas tengkuk, gigit kat mana, jadi kita potong tuan-tuan daging tempat di mana digigit oleh anjing tu, kita buang. Jadi hak baki tu kita boleh makan tuan-tuan. Ini yang dirahmati Allah sekalian. Perkara ketiga yang boleh digunakan untuk kita berburu ialah benda-benda runcing yang tajam yang dapat melukakan dan mengeluarkan darah, seperti panah ataupun peluru, sama ada dibuat daripada besi, tembaga, buat daripada kayu, bilah buluh dan seumpamanya. Maka ini tuan-tuan sah digunakan untuk berburu tuan-tuan. Jadi inilah perkenalan kita berkenaan dengan tajuk buruan, alat-alat perkakas-perkakas yang boleh digunakan untuk memburu, sama ada ianya binatang yang punya taring dan juga kuku, atau ia adalah alat-alat yang tajam yang boleh meluka dan mengeluarkan darah, sama ada panah ke, peluru ke, benda yang dibuat daripada besi, tembaga dan seumpamanya, kayu ke. Ini tuan-tuan, dan juga kita sebut tadi syarat-syarat binatang yang dilatih jadi pemburu itu, itu ulang balik, mesti dah diajar dan ada tanda-tanda dia bagaimana dia telah diajar. Yang keduanya, sebut bismillah ketika melepaskan binatang tersebut. Sila mendengar Pahang FM dan rahmati Allah sekalian. Marilah kita renung firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhilla lakumut thayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sadaqallahu al-Azim. Surah Al-Ma'idah ayat yang keempat. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagimu segala makanan yang baik rasanya dan juga binatang yang diburu oleh anjing yang telah terlatih, yang kamu lepaskan buat memburu binatang. Sedang kamu telah memberi ajaran kepada anjing itu dengan ajaran yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka bolehlah kamu makan binatang yang ditangkap anjing itu. Tetapi sebutlah nama Allah ketika melepaskannya. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah cepat perhitungannya. Tuan-tuan, Allah beritahu dalam surah Al-Ma'idah bahawa dibolehkan bagi kita, tuan-tuan, menggunakan anjing sebagai binatang buruan. Tetapi bersyarat, sebagaimana kita dah sebut hari itu, yang dalam apa kita ajar anjing itu sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kita. Menghajar buruh lah tuan-tuan, jangan pergi hajar benda lain pula. Maknanya kaedah mengajar buruh yang menangkap, kita lepas, kemudian dia boleh matuhi arahan. Kemudian maka boleh kita makan dengan syarat kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah letak amanah pada kita. Dan takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah cepat perhitungan. Kenapa tuan-tuan? Kita perlu amanah. Sebab kita buruh tuan-tuan, artinya adalah orang buruh apa, tengah-tengah kampung, biasa buruh ni masuklah hutan, ya, orang tak nampak. Jadi itulah peletaknya sifat amanah kita. Ya, kita buat tu semua-semua kerana Allah Ta'ala. Walaupun orang tak tengok, tapi kita yakin bahawa Allah tengok. Kita lepaskan tuan-tuan anjing tu dengan bismillah. Ya, kita dah cerita kalau anjing tu dibawa balik binatang itu, bagaimana keadaannya tuan-tuan, dia makan ke tidak, kadang-kadangnya kepung ke pahanya, ini makan ke kepalanya, keremok sana keremok sini. Jadi tuan-tuan tak boleh kita makan. Kita tuan-tuan kena pulak dapat menata-menata kijang tuan-tuan dok. Allah tuan-tuan nak dapat kijang dan bapak lah payahnya. Tiba-tiba dapat-dapat dah anjing kita makan. Ya? Makan sedikit. Ya? Hal jenis ni tuan-tuan tidak boleh. Sebab kita dah sebut dalam keterangan di sebelum ini. Jadi kita perlu sifat amanah di sini. Jangan kerana sayang nak buang atau oleh ni benda payah dapat. Jadi tuan-tuan kita kena ingat bertakwalah kamu kepada Allah. Baik juga tuan-tuan kita renung sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ya Rasulullah inni ursilul kalba al-mu'allama. فيمسكنا علي واذكر اسم الله عليه واذكر اسم الله عليه فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها حديث رواه البخاري ومسلم. Maksud hadis ni tuan-tuan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melepaskan seekor anjing yang terlatih, lalu ditangkapnya buruan itu untukku, dan aku sebut pula nama Allah waktu melepaskannya. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah bersabda, apabila engkau telah melepaskan anjing yang telah engkau latih, serta telah engkau sebut nama Allah waktu melepaskannya, maka makanlah, sekalipun buruan itu telah dibunuhnya. Mana ditangkap-tangkap buat balik, memang dah mati. Mana sah boleh dimakan. Nabi sambung lagi, syaratnya selama ia tidak disyarikati oleh anjing-anjing yang lain yang tidak dilepaskan sama-sama dengan anjing itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita lepas ke anjing kita. Tapi dalam pada itu tempat itu banyak pula anjing. Ya, ada anjing-anjing hok lain tu, anjing liar, anjing apa, anjing-anjing orang hok memang tidak dilatih, dia bercampur aduk. Sedangkan binatang yang tangkap telah mati. Bila bawa balik tengok, ya, dah mati. Tapi kita sampai ke tempat mana anjing itu dapat menerkam binatang tadi, dah mati. Tengok banyak pula anjing-anjing lain situ. Maka tidaklah halal kita makan binatang ia yang telah dibunuhnya. Sebab apa? Kita tak tahu hak mana satu anjing yang telah membunuhnya. Dalam kes begini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak benarkan kita makan binatang buruan tadi. Walaupun binatang itu payah dapat, sedap mana sekalipun. Kecuali kalau binatang itu tuan-tuan masih hidup. Dia bawa tadi, ada banyak pula anjing merebut, mengekor dah. Anjing layak, mengekor anjing yang kita latih tadi. Ya, kalau binatang itu masih hidup, kalau kita sembelih, ha, ini boleh tuan-tuan kita makan. Hujah tuan-tuan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى حديث صحيح رواه الإمام مسلم. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila engkau telah melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama Allah di atasnya. Sebut bismillah ketika melepas. Dan bila telah menangkap binatang buruan untukmu dan engkau dapati binatang itu masih hidup, sembelihlah dia. Dan jika engkau dapati dia telah mati, ya, kita dibawa balik oleh anjing kita yang terlatih ni, maka anjing itu tidak memakannya, maka boleh engkau memakan binatang yang ditangkap tu. Dan jika engkau dapati anjingmu berserta dengan anjing-anjing lain, sedang binatang itu telah terbunuh, maka janganlah engkau makan kerana engkau tidak mengetahui mana di antara anjing-anjing itu telah membunuhnya. Dan jika engkau telah memanah dengan panahmu, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, hadis ini bagi penerangan pada kita bahawa binatang yang ditangkap itu kalau dimakan tuan-tuan oleh anjing pemburu kita, ya, walaupun sedikit, maka tidak halal lagi bagi kita untuk makannya. Dan kalau ada berbuat dengan anjing lain pula, ya, tuan-tuan, maka juga tidak boleh kita makan. Kecuali kalau dibawa balik hidup atau boleh jumpa binatang masih hidup, maka kita sembelih, itu kita boleh makan. Sedang mendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, kalau binatang itu terkena panah ataupun peluru yang kita tembak, Dan ketika manuh ataupun menembak itu, kita baca bismillah, seperti macam kita nak melepaskan binatang buruan. Lalu binatang itu hilang sesudah ditembak. Contoh kita apa, tembak opak rosa ataupun kijang. Sehari tak berjumpa. 2-3 jam tak jumpa. Sampai sehari. Sampai 2 hari. Bila dah bertemu tuan-tuan 2 hari tu, kita tengok binatang tu dah mati dah. Boleh ke tidak kita makan? Jawapannya, boleh dimakan selama belum busuk. Belum jadi bangkai. Orang lalat ke, berlendir ke. Maknanya, mungkin kita tembak tu dia tak mati lagi. Dia lari. Ya, mungkin dia baru mati. Bila kita jumpa orang hari kedua ke hari ketiga, kemungkinan dia baru mati. Ya, dalam beberapa jam. Jadi maknanya dia belum, dia belum membusuk. Jadi kita boleh makan. Tapi kalau kita jumpa tuan-tuan, contohnya kita tembak, menatang tu kita jejak, tak jumpa. Kemudian beberapa hari lepas tu, sehari dua lepas tu baru jumpa tapi dah membusuk, maka kita tak boleh makan. Keterangan yang tuan-tuan kita ambil daripada hadis An-Adi Ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ramaita bi sahmika fadhkur isma Allah ta'ala, fa in ghaba 'anka yawman fala tajid fihi illa athra sahmik, fakul in shi'ta wa in wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kulhu." Hadis rawahu al-Imam Muslim. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau nak memanah anak panahmu, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Bila ia hilang dari engkau selama sehari, iaitu beberapa hari, lantas tidak engkau dapati padanya melainkan bekas panahmu, maka makanlah jika engkau mahu. Dan apabila engkau mendapatinya terbenam dalam air, maka janganlah engkau makan." Jadi kita tengok hadis ini tadi, bahawa Rasulullah menerangkan kepada kita, ya, bila kita nak memanah ataupun nak tembak, ya, peluru tajam lah tuan-tuan, ya. Ataupun kita lontar dengan tombak, kena ke binatang tu. Kemudian kita ikut dia lari, ya. Dia lari. Lepas tu kita dapati, ya, ada macam bekas panah kita tu masih kita pacak. Ya, dan dia mati. Masa tu dah mati dah ni, cerita dah mati ni. Maka boleh kita makan selagi mana dia tidak busuk. Tapi kalau kita jumpa dah terjatuh dalam air, maka janganlah kau makan. Sebab kita tak tahu dia mati tu mati lemah ke ataupun mati sebab luka kena panah. Kita tengok air lah pula tuan-tuan, ya. Kita dah cerita kalau air tu sikit sangat, ya, macam lopok sikit sangat, mana tak ada nak lemah, semut tak lemah, ya. Kata orang anak kucing tak lemah, maka tuan-tuan tu tidak dikira. Yang nak cerita air yang dalam, yang mana kalau dia jatuh, ya, boleh menenggelamkan dia, yang menyebabkan dia kita boleh kira dia tu boleh mati kelemasan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, syarat dia tadi, bila kita follow dia, kita jumpa yang dah mati tu ada bekas, ya, bekas tembakan peluru kita ataupun bekas panah ataupun tombak tu, walaupun tombak tu dah cabut. Jadi tuan-tuan, syarat sebab apa? Kita tahu itu yang memang kita buru, ya, 2-3 hari lepas ataupun sehari dua lepas. Tapi jangan tuan-tuan kita cari-cari, tiba-tiba kita nampak jumpa kijang yang dah mati. Muka kijang sakit jantung, agak mati terkejut. Hak tu tuan-tuan tak ada langsung kesan peluru, kesan panah, hak tu jangan kita makan. Sebab tu bukan kijang hak kita panah dulu, yang kita tembak ataupun yang kita lembing dulu. Ini kijang lain. Sebab tu dia dah apa Rasulullah beritahu, yang kamu tidak dapati illa athra sahmika, melainkan kesan, yang ada kesan panah kita, kata bersenjata yang kita guna. Maka dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'labah ditambah lagi kata-kata Nabi selama belum busuk, ya, dalam sebuah hadis lain pula nak menyokong riwayat yang kita sebut tadi. Sebagai contohlah, ya, binatang ni, ya, walaupun kita panah, ya, kita tembok ke kita tombok, biasanya kalau terjatuh dalam air selama sehari semalam, biasanya dia telah berubah jadi busuk. Ini kira-kira binatang jatuh dalam air kan tuan-tuan. Oleh sebab itu tidak boleh lagi dimakan, kerana hukumnya diharamkan memakannya sebab dia sudah dianggap keji ataupun, ya, bangkai, sebab dia dah membusuk. Sedang mendengar Pahang FM dalam hati Allah sekalian, masalah binatang-binatang yang asalnya, contohnya kita lontar dengan lembing ataupun dengan panah, ya. Jadi tuan-tuan, benda ni mati bukan kerana terkena apa dia punya tajam mata panah, mata senjata itu, tetapi kerana terkena pangkan je, lentang itu, ya, batang panah tu ke ataupun batang tombok tu tadi. Jadi tuan-tuan, kalau kena hak ni, contoh terkena ke batang leher ni, batang leher kancil, kita lontar lembing, dia tak kena ke dia punya mata lembing ke badan, tapi empak dia punya batang apa, batang lembing tu terkena ke batang leher kancil, jadi mati, mengelupak-ngelupak mati. Maka tuan-tuan tidak halal dimakan, sebab pangkal, ya, ataupun sanding panah itu, ya, ataupun kayu lembing itu tidak melukainya, melainkan membunuh saja. Ini kira-kira macam pukul tuan-tuan, ya, dia terkena hentakkan, ya, bukan dia mati dengan sebab luka, walaupun kita baca bismillah. Sebab apa syarat dia ialah kerana lukanya, ya, yang boleh menyebabkan kita makan dia. An Adi radhiyallahu anhu qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sayd al-mi'rad, fa qal, idza asabta bi haddihi fakul, wa idza asabta bi 'irdihi faqutila fa innahu waqidun fala ta'kul. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Daripada Adi radhiyallahu anhu berkata, pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruan yang kena berapa batang panah, sanding panah. Lalu baginda menjawab, bila engkau mengenainya dengan panah, yakni dengan hujung yang tajam, maka bolehlah engkau makan. Tapi bila engkau mengenakan binatang tersebut dengan sanding lentangnya, batang dia, batang panah tumpuk ke benda tu ataupun libah ke benda tu, lantas dia mati, sesungguhnya binatang itu buruan yang kena pukul, maka janganlah engkau makan. Hadis ini hadis sahih riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, yang ialah di sini yang bolehkan kita makan dia ialah bila dia luka, bukan bila dia empuk di kayu lembing ataupun libah di batang panah tadi. Sebab tuan-tuan, dia ni ibarat macam binatang-binatang yang mati kena lempar dengan batu ke, dengan kayu ke, dia tidak halal dimakan kerana tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi tuan-tuan, macam kita baling dengan puntung kayu api. Kita nak nangkap ayam hutan, kemudian baling dengan batang kayu, jumpa-jumpa melepak dah mati. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau kayu tajam, kita lontar, maka menikam binatang tersebut, dia ada luka. Sebelum tu kena sebut bismillah, maka halal dan boleh kita makan dagingnya. Jadi tuan-tuan, moga-moga kita mendapat panduan lah. Berkenaan dengan perburuan, menggunakan senjata, menggunakan binatang-binatang buruan. Moga kita dapat info dan maklumat yang lengkap berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi insyaAllah kita akan yakin bila kita pergi buru. Tapi ada setebak tak masuk pekal, mana kena buru binatang-binatang yang dilindung ni buat akta ni tuan-tuan, kenalah mohon lesing. Jangan main lesing sendiri, merahat kita je. Jadi insyaAllah bertemu di selanjutnya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia
1: Pahang FM.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pahang FM teman anda di waktu ini dan bersama-sama dengan saya Reef yang bertugas dalam Zon Nurani ketika ini. Baiklah saudara, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pang Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam. Terus setia bersama kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: Nuha.
1: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita selalu bercakap tentang menghargai masa sendiri, tetapi jarang kita fikir adakah kita ni manusia yang menghargai masa orang lain. Kadang-kadang kita datang lewat, kita bertangguh janji, kita biarkan orang menunggu. Pada kita, kita rasa itu adalah perkara kecil. Hakikatnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ingat pesanan ulama, masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Bayangkan siapa dengar, seseorang yang menunggu kita, ia bukan sekadar hilang masa. Boleh jadi dia hilang waktu rehat, dia hilang waktu bersama keluarga dia, ataupun boleh jadi dia hilang waktu untuk dia beribadah. Maka hargai masa sesama kita. InsyaAllah, menghargai masa itu adalah amalan yang sangat mulia.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sonurani, Pahang FM. Bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam ruangan Tazkirah. Saudara, solat adalah tiang agama dan solatlah amalan pertama yang akan ditanya. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan kewajipan solat ini, maka dia akan dihimpun dan dibangkitkan di hari akhirat bersama orang-orang yang dilaknat dan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafiz

0: أنا وأبي ابني خلف yang bermaksud barang siapa yang menjaga solatnya maka solat itu akan menjadi cahaya baginya dan bukti serta penyelamat pada hari kiamat dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya maka tiadalah baginya mendapat cahaya bukti dan keselamatan pada hari kiamat kelak malah pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Saudara, kepentingan ibadah solat ini sangat penting dalam membentuk akhlak peribadi dan menyuburkan rasa kehambaan serta rojak yang ini berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Perasaan ke perasaan, apabila seseorang meninggalkan solat akan lahir rasa keluh kesah dan terdorong melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jagalah ibadah solat kita, tepatilah waktu bahkan awalkannya. Banyak kebaikan bakal diperolehi dalam mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Solat membentuk umat bertakwa, terus menjaganya. Ustazah Alpa. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Salim.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir sekarang ini. Jadi saya nak berkongsi informasi dengan anda. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 yang akan diadakan pada 6 Julai 2026. Hari esok bermula pukul 8 pagi di Stadium Tun Abdul Razak Jengke Pahang. Bawa keluarga dan kawan-kawan ikan sambutan julung kali di Malaysia. Saksikan penyampaian Anugerah Aspirasi Desa Madani 2025, peluncuran My Rural Insight, aktiviti interaktif, pameran menarik dan pelbagai lagi. Jom sertai kami 6 Julai 2026 di Stadium Tun Abdul Razak Jengke Pahang. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026, jumpa anda di sana. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Y se trusnie. Se le pas mucho tu scar fenomena. Kini, cuentas pochita an pali por prestige. Kini, ke pali. Junior innovator mencari legacy innovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4.

0: badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kegemaran anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak laki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos waktu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei, ibu ni kan dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula long. Jaga Mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan, Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
11: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
10: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi sedikitlah dengan anda berkenaan dengan kesihatan mata kita ni. Ya, menjaga kesihatan mata adalah sangat penting sebab mata adalah anugerah yang kita guna setiap hari. Okey, untuk belajar, untuk bekerja dan juga untuk menikmati kehidupan. Jadi macam mana cara untuk menjaga kesihatan mata ini? Yang pertama, pemakanan. Pemakanan yang sihat, antaranya lobak merah, ikan, sayur hijau seperti bayam dan juga buah-buahan seperti oren. Yang kedua, hadkan penggunaan skrin. Terlalu lama tengok telefon atau komputer boleh buat mata penat. Jadi mungkin kita boleh amalkan peraturan 20-20-20. Setiap 20 minit, lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Seterusnya, kita perlu mendapatkan rehat yang cukup kerana tidur yang cukup membantu mata berehat dan elakkan keletihan. Seterusnya, jaga kebersihan mata. Jangan gosok mata dengan tangan yang kotor dan cuci tangan sebelum menyentuh mata. Seterusnya, kita perlu untuk melindungi mata, yang mana kita perlu pakai cermin mata hitam atau topi bila berada di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi menjaga mata bukannya susah, cuma perlu disiplin dalam kehidupan harian. Kalau kita jaga dari awal, mata kita akan kekal sihat insyaAllah sampai kita tua ya. Jadi insyaAllah itu dia antara tips penjagaan mata untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi, diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia, Pahala

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita selalu bercakap tentang menghargai masa sendiri, tetapi jarang kita fikir adakah kita ni manusia yang menghargai masa orang lain. Kadang-kadang kita datang lewat, kita bertangguh janji, kita biarkan orang menunggu. Pada kita, kita rasa itu adalah perkara kecil. Hakikatnya, sabda Nabi SAW, antara kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ingat pesanan ulama, masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Bayangkan sila pendengar, seseorang yang menunggu kita, ia bukan sekadar hilang masa. Boleh jadi dia hilang waktu rehat, dia hilang waktu bersama keluarga dia, ataupun boleh jadi dia hilang waktu untuk dia beribadah. Maka hargai masa sesama kita. InsyaAllah, menghargai masa itu adalah amalan yang sangat mulia.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan tugas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan dan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa kabar orang bera?
3: Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Macam biasa hari ni hari Ahad dah kita ya, 5 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Malam ni tiada misteri malam minggu. Misteri ya. Kita dah pasang minggu lepas tak silap ya. Misteri malam minggu. Dan malam ni tiada misteri malam minggu. Yang mana nak lagi misteri malam minggu, kena tunjuk hujung minggu lah. Ya, dan juga boleh juga sebabnya kita ada ulangan. Ulangannya di media sosial Pang FM. Dah follow ke belum? Itu menjadi persoalan dan juga tanda tanya untuk anda semua. Di media sosial kita macam-macam ada. Ada berita pasal bola, pasal kerajaan negeri sendiri, kan? Macam-macam. Ada semua adalah. Yang penting anda follow je. Apapun, terima kasih. DJ Riff tadi di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang Nah bersama dengan anda, 9 hingga 12. Tengah malam kita bersama untuk hari ni. Ya, hari ni back to back lah ya. Dari Jumaat sampai hari Ahad, kita bersama di hujung minggu. Di manakah anda sekarang? Itu persoalannya. Adakah masih berada di tapak pesta layang-layang ataupun berada di DTC sedang menikmati angin-angin sepoi bahasa sambil melayani orang kata petikan-petikan gitar kan, gitar berbunyi. Biarlah dia orang nyanyi, saya tak mampulah ya. Apapun tak anda, lagu-lagu menarik kami sajikan untuk anda untuk malam ini sehingga ke penghujung siaran kita. Jom kita nak teruskan hiburan kita untuk malam ni. Ini dia Akim and the Magistrate, Saksama Pak FM Satu Pilihan.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Kunci Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, MOF ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Bintang!

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang katanya membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan dua bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelatanan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura berkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makta dan pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Bisa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

Radio Asia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala

daripada dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, Kakak Burung Hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia, Vanessa, salam sahabat GBH, Din Khairuddin, Nur Isa, ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi, Geng Burung Hantu, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okey, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani Geng Burung Hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia Geng Burung Hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di Geng Burung Hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan. Terus kekal bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, meneruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, maupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami, saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Ada Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya, antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan, dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik

Bil dia atas trek. Ha, apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Ha, kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Ha, apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikitlah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida Yu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Farah daripada Espos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya hanya nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni. Sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam, tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu sama. Ingat mengingati, teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Amati, jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas penguasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar hendaknya, sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu. Seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM, ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda. Dari Roslinda ada juga dari Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori pon, semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suya Bamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi, sebentar tadi dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama. Lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger. Kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pangkah di pentak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

Parada Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng burung hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senama yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia geng burung hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan National FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Anda juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, bukan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala pancat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahayalah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama National FM, geng burung hantu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

FM, sentiasa di hati. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang mendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah, kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wabarakatuh. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Nah? Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak bolehlah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
Dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni, kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Bilal bin Rabah. Tak payah cerita lah.

begian-begian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi ada lah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin, gitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okay? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub, karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi SAW, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu, tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma gfir lana wali

0: mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkatan, panjang umur di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin, takkan papa. Bukan takkan miskin, takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya. Bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik, jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman, jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Gamal, mengundurkan diri. Assalamualaikum, hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Iglesia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.50 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manusia ni pelik betul. Aib sendiri disembunyikan, tetapi bila aib orang lain dia sebar luaskan. Kadang bukan dia niat nak jahat pun, sekadar dia nak berkongsi cerita. Tapi ingat sedar pendengar, tanpa sedar kita sedang membuka keaiban orang lain. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibn Rajab juga menyatakan, orang yang suka membuka aib orang lain ini, pada hakikatnya dia sedang membuka pintu kehinaan untuk dirinya sendiri. Jumlah sidang pendengar, kita pelihara aib orang lain. Kalau kita tahu aib seseorang, maka tugas kita ialah mendoakan kebaikan, mendoakan sesama kita. Itulah yang paling terbaik.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال

الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara para pendengar Pahan FM yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam ruangan tazkirah. Balasan di dunia bagi siapa yang menderhakai ibu bapa. Saudara, ibu bapa adalah insan pertama yang menjadi asbab lahirnya anak-anak di dunia. Mereka juga guru pertama yang mengenalkan kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu Allah menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa dan berlaku ihsan terhadap mereka. Mendahakai ibu bapa merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dipercepatkan balasannya di dunia lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhunubi yu'akhirullahu ma syaa'a minha ila yaumil qiyamah illa huquqal walidaini fa innallaha ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali dosa mendahagai ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan hukuman kepada atas pelakunya semasa hidup sebelum kematian. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Saudara, Allah sangat memuliakan kedudukan ibu bapa sehingga Nabi SAW telah memberi ancaman kepada sesiapa yang mendahakai ibu bapa akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini lagi. Jika kini ada kala kita melihat ramai yang kelihatan kaya dan senang di dunia namun sengsara di dunia, ramai juga yang sengsara di dunia dengan pelbagai ujian ekoran mengabaikan dan mendahakai ibu bapa. Oleh itu saudara, sayangilah ibu bapa, mereka kunci bahagia, kunci syurga

0: Selamat pagi.
1: Ya, kembali bersama dengan kita orang berdua, Harun dan juga Ana. Kita mulai pagi.
2: Sampai.
0: Buat apa nak stres-stres? Sempo-sempo je lah abang pagi ni.
1: Ya, betul. Walaupun ramai yang rasa menyesal tak tidur. ada berita mengejutkan.
0: Itulah. Weh, tengok-tengok.
1: Juara 5 kali
0: betul. 5 kali betul-betul.
1: Betul. Iaitu Brazil akhirnya disingkirkan oleh...
0: Dihantar awal.
1: Oh. Si Haaland. Norway eh.
0: Okay. Jadi bertabahlah kepada geng-geng Brazil kan. Mm-hmm. Itulah orang kata bola sepak ni tak ada apa yang mustahil.
1: Betul. Dia kejam.
0: Kejam eh.
1: Sebabnya orang kata nak tengok Neymar main kat separuh.
0: Okay.
1: Tapi bukan rezeki dia lah.
0: Yelah. Tak apalah.
1: Kira-kira macam dah last year dah Neymar ni.
0: Eh. Pandai je. Awak ada apa-apa ke dengan
1: ada
0: Neymar?
1: Ni.
0: Ada connection?
1: Ada lah connection.
0: Tapi tak apalah.
1: Kat kampung saya, aneh ada.
0: Tak lah. At least tak apalah. Penalti pun penalti lah.
1: Yang penting go.
0: Abang Neymar kan. Yang penting go.
1: Yang penting go.
0: Abang Neymar.
1: Hari Isnin 6 Julai 2026.
0: Okey, 20 Muharram 1448 Hijrah. Ana dan Harun.
1: Betul.
0: 4 jam akan bersama dengan anda. InsyaAllah seawal 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Betul. Dan hari ini kami akan menemani hari pertama anda.
0: Untuk minggu ini.
1: Minggu,
0: ya?
1: Betul. Minggu kedua di bulan Julai ini. Macam mana pergerakan perjalanan? Okey tak okey?
0: Okey, insyaAllah. Kan. Semoga apa sajalah yang anda rancang untuk bulan ni berjalan dengan lancar. Ada yang nak menamatkan zaman bujang. Ada yang
1: amin.
0: Yang apa? Yang
1: nak bujang balik.
0: Jangan lagi tu. Awal lagi.
1: Janganlah macam tu. Kalau boleh selesai.
0: Mungkin sebelum ni berdua. Tiba-tiba bulan ni dah bertiga. Masya Allah. Jadi mak dengan ayah.
1: Oh, okay.
0: Mami
1: saya
0: dengan daddy.
1: Tambah bini tadi. Takut dia dengan awak. Daripada awak tu.
0: Awak boleh tak pagi-pagi ni kita kekalkan vibe positif dulu.
1: Okay. So saya kena positif sebab England sekejap lagi.
0: 8 pagi kan?
1: 8 pagi.
0: 8 pagi. Masya Allah.
1: Kalau balik awal juga tak tahu. Kau nak naik satu flight dengan Brazil.
0: Sebab tahun ni kan orang kata nama-nama
1: nama
0: besar.
1: Nama kejutan.
0: Nama-nama besar banyak breeze prize lah dekat peminat penyokong-penyokong kan.
1: Tapi bola macam tu lah sebenarnya. Kita target pasukan ni tak tahu pasukan ni. Tapi itulah Messi tu.
0: Ai.
1: Macam
0: rasanya
1: menang. Tengok
0: belum lagi, belum lagi.
1: Agak-agak Messi buat kejutan. Okey, baik.
0: Okay. Baik, sekarang ni kita nak terus ikuti tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini.
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: tajuk utama akhbar.
0: Okey, baik, kita nak ikuti tajuk utama akhbar. Yang pertamanya berkenaan dengan sebuah rumah di tingkat 3 apartmen terbakar. Sebuah rumah di tingkat 3 apartmen di Taman Sri Rampai musnah terbakar. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata Pusat Gerakan Operasi PGO Kuala Lumpur menerima panggilan berhubung kejadian itu jam 9.44 malam semalam. Okey, dan katanya susulan itu sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Wang Semaju dengan bantuan BBP Setapak dan BBP Keramat digerakkan ke lokasi kejadian.
1: Okey, baik. Kadang-kadang ada juga cerita-cerita yang menyayat hati lah kan.
0: Betul.
1: Bila benda macam ni. Okey, baik. Kita beralih ke satu lagi info ataupun berita dalam negara kita. Polis tahan pemandu kereta rempuh pedungan motosikal hingga maut.
0: Innalillahi.
1: Tak sudah pasal yang hari tu insiden mabuk-mabuk ni. Sekarang ni dah beralih. Dia punya insiden tu.
0: Okey.
1: Okey, dan cerita dalam kejadian 6 pagi, mangsa lelaki berusia 29 tahun yang menunggang motosikal jenis 135LC di lorong kiri ketika melalui bangunan menghala ke bulatan Pahang dipercaya dilanggar dari belakang oleh BMW. Dan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, akibat pelanggaran itu mangsa tercampak ke atas jalan dan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala.
0: Okey.
1: Dan hasil serta lanjut, polis berjaya mengesan kenderaan yang dipercayai terbabit dan mendapati ia adalah sebuah kenderaan sambung bayar yang digunakan ketika kejadian itu yang dinyatakan setakat ini. Okey. Baik, kita beralih ke berita dunia.
0: Okey. Ini berkenaan dengan pesakit Ebola pertama di Perancis pulih. Okey, Menteri Kesihatan Perancis Stephanie Rees mengumumkan pesakit pertama yang disahkan dijangkiti Ebola di Perancis pulih dan dibenarkan keluar daripada hospital lah selepas menerima rawatan perubatan yang diperlukan. Dan dalam satu kenyataan, Rees berkata pesakit berkenaan seorang doktor yang terbabit dalam misi bantuan kemanusiaan. Pulang ke Perancis pada 23 Jun lalu dari Republik Demokratik Kongo yang sedang berdepan penularan wabak Ebola. Dan beliau diletakkan di bawah pemantauan perubatan rapi dan tidak mengalami gejala serius sekaligus membolehkan dibenarkan keluar dari hospital.
1: Okey, dan kita ke Jakarta. Kerajaan Indonesia mengarahkan ke semua kerajaan daerah meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi kemungkinan kebakaran di tapak pelupusan sampah susulan ramalan cuaca ekstrim dalam beberapa bulan akan datang. Dan langkah itu diambil selepas kebakaran di sebuah tapak pelupusan sampah di daerah
0: Tangerang,
1: berhampiran ibu negara Jakarta yang masih lagi belum berjaya dipadamkan selepas beberapa hari. Dan Timbalan Menteri Alam Sekitar Indonesia, Dias Faisal Malik, berkata pihaknya sudah mengeluarkan surat berkeliling kepada semua ketua daerah supaya bersiap sedia menghadapi situasi seperti ini. So kita pun sebenarnya ada impact juga dengan keadaan cuaca sebegini. So tindak tanduk kita harus tidak membantu keadaan tu menjadi lebih teruk.
0: Betul.
1: Contoh macam bakar sampah mengata, yalah, macam-macam lagi sebenarnya akan dikeluarkan lah satu persatu.
0: Betul, sebab Pertubuhan Meteorologi Sedunia juga mengeluarkan amaran mengenai fenomena El Nino. Jadi kita semualah sebenarnya kena bersiap sedia menghadapi kemungkinan.
1: Kita beralih ke berita sukan.
0: Okey, ni di Pahang, Kuantan. Okey, kerajaan Pahang memperuntukkan 3.5 juta tahun ini bagi penganjuran Liga 3 sukan popular di negeri itu, iaitu bola sepak, bola jaring dan juga sepak takraw. Menteri Besar Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata daripada jumlah itu 2 juta diperuntukkan kepada bola sepak, bola jaring 1 juta dan juga sepak takraw RM500,000. Dan peruntukan ini dalam usaha melahirkan pemain yang bukan sahaja mewakili Pahang malah kebangsaan dengan penganjuran kejohanan Liga 3 sukan ini.
1: Dan untuk maklumat, sekarang ni Liga Pahang First baru selesai kat Temeloh so dia akan berangkat ke daerah-daerah. Kalau tak silap, Bentong dah settle, Lipis dah settle, Rauk dah settle, Temeloh minggu ni, dan next daerah-daerah yang lain lah.
0: Okey,
1: gula untuk pasukan-pasukan yang bertanding dalam apa saja acara yang di bawah Pahang First ini. Okey, dan akhir sekali, berita mengejutkan, iaitu Norway mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Brazil 2-1 dalam aksi pusingan ke-16 terbaik di Stadium New York.
0: Betul.
1: Dan Ali Haaland muncul wirah Norway dengan meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-79 dan 90, manakala Neymar hanya sekadar menjadikan 1 gol melalui sepakan penalti pada minit ke-100. Dan kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Steele Solbakken akan berdepan
0: Sama ada mungkin Mexico.
1: Kenapa dia tulis Mexico?
0: Mungkin Mexico ataupun England lah.
1: Nanti kita akan terus bersama dengan anda, sebabnya perlawanan akan berlangsung jam 8 pagi nanti. So selamat menonton untuk pasukan-pasukan yang sedang masih lagi berdebar untuk pasukan masing-masing.
0: Baik. Baik, itu saja info,
1: berita.
0: Tajuk utama akhbar. Okey, untuk hari ini edisi Isnin 6 Julai 2026 yang dipetik dari Berita Harian Online.
1: Okey, pukul 7 pagi nanti macam biasa kita akan ke Kuala Lumpur seketika untuk kita salurkan kepada anda maklumat lebih panjang, soheh dan tepat lagi menerusi utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Betul, dan sekembalinya nanti insyaAllah 7.30 minit pagi kita akan dengar mendengarkan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embalan.
1: So kita jumpa next hour untuk bersama dengan kami Murai Pagi
2: Senpai.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku.
3: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa bagi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak, susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jacques Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Okey, 7.28 minit pagi. Kembali bersama dengan Murad Pagi
1: Senpai.
0: Buat apa nak stres-stres? Sempoi-sempoi je.
1: Betul lah. Lebih-lebih lagi untuk orang-orang yang masa ni nak masuk tempat kerja ni. Ha-ha. Belum melomba, itu biasa kan?
0: Ya, biasa.
1: Rasanya Senin, Selasa, Rabu, Khamis cuma sampai satu per jam je. Kan? Walaupun tak kerja. Tapi kalau kita nak lebihkan emosi kita di jalan raya tu, macam tak berbaloi kalau jadi benda-benda yang betul, luar betul, jangka betul. Ni kan?
0: Lagi satu, semalam kan kalau dekat Kuantan ni memang macam-macam event betul-betul. Kan? Lepas tu dah balik lambat. Lepas tu apa tau? Bangun pagi tadi baru nak iron baju.
1: Betul.
0: Tiba-tiba cari anak tudung tak jumpa. Cari kerongsang tak jumpa. Stokin. Kalau lelaki?
1: Handsock.
0: Tak, kalau lelaki stokin lah.
1: Stokin.
0: Kalau perempuan kerongsang.
1: Oi memang.
0: Dah beli 20. Tak jumpa juga.
1: Saya pernah ada hal tu pasal kerongsang. Orang lain tompah, saya kena. Kerongsang siapa ni?
0: Kecacau.
1: Okey, kita sama-sama itu nak ucapkan selamat maju raya pada adik-adik kita yang sekarang ni mungkin dah masuk percubaan SPM ni kan.
0: Okay.
1: So mak-mak abah-abah jangan anggap percubaan ni tak penting. Sebab betul-betul. Ni orang kata kayu ukur lah pada mereka. Setahun lima tahun. Sekarang ni kan dah macam kira 5 tahun. Apa yang 5 tahun belajar tu terus masuk dalam SPM kan.
0: Okay.
1: So inilah masanya nak monitor anak anda. Kalau betul. Mana yang mungkin resultnya kurang semelang nanti. Perbetulkan balik perjalanan tu menuju ke Disember dengan November 2026 nanti.
0: Betul.
1: Hari yang sebenar.
0: Kita doakanlah semoga adik-adik kita yang menduduki peperiksaan percubaan SPM 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah.
0: Diberikan ketenangan hati, dipermudahkan menjawab setiap soalan dengan baik serta dikurniakan kejayaan yang cemerlang.
1: Ya,
0: apa-apa
1: betul.
0: Pun adik-adik kita dah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tawakal kepada Allah dan juga yakin pada diri sendiri. Sebab percubaan ni, Ron, dia lebih kurang dengan SPM.
1: Betul, nanti. Dia lebih kurang
0: je. Kita nak tahu macam mana soalan. Soalan dia, inilah percubaan dia.
1: Apa panggil tu yang soalan bocor tu, panggil benda?
0: Soalan bocor?
1: Dia macam tahun-tahun lepas punya soalan tu, panggil benda?
0: Apa dia?
1: Alah, dia orang kan ada macam kalau SPM lepas tu dikompor ke soalan-soalan tu.
0: Lepas tu dia jawab balik.
1: Lebih kurang yang tu je sebenarnya.
0: Betul-betul.
1: Kan? Tapi kalau lain sikit, biasa. Kita orang pun pernah kena.
0: Okay, baik. Sekarang ni kita nak ikuti terapi jiwa dengan topik hari ni tentang anak-anak yang berjaya melanjutkan pelajaran di IPT.
1: Ni motivasi juga untuk adik-adik. Kalau cemerlang boleh pilih universiti-universiti yang mana nak kan.
0: Betul. Okay, jom kita ikuti terapi jiwa.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, pada pagi ini, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah kemungkinannya berkaitan dengan anak-anak kita yang telah berjaya melanjutkan pengajian ke IPT. Seperti yang kita maklum, sebahagian besar pelajar-pelajar lepasan SPM sudah pun mendaftar di program matrikulasi ataupun asasi bagi sesetengah IPT. Jadi, bagi ibu bapa yang mungkin inilah kali pertama berpisah dengan anak-anak, mungkin jugalah ini akan menyebabkan suasana yang agak baru bagi anak, tuan-tuan dan puan-puan dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, apa yang saya ingin utarakan pada pagi ini adalah anak-anak perlu cepat menyesuaikan diri dalam satu suasana ataupun persekitaran baru, iaitu dalam bentuk pengajian kehidupan di IPT. Jadi, jika ini kali pertama anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tinggal di asrama, mungkin juga ia akan menyebabkan rasa yang kurang selesa sebab kali pertama berjauhan daripada keluarga. Namun begitu, ini adalah salah satu cabaran dalam hidup dan tuan-tuan dan puan-puan nasihatkanlah mereka supaya cepat sesuaikan diri dengan suasana di tempat ataupun di kampus yang baru. Kerana jika lambat, ini akan kemudian menyebabkan proses pembelajaran dan proses pengajian tu mungkin terganggu. Jika ada masa, ada kelapangan, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melawat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Paling tidak pun bolehlah membuat panggilan telefon supaya dapat memberi semangat kepada mereka untuk menghadapi cabaran baru ini. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Tahniah saya ucapkan kepada anak-anak yang telah berjaya melanjutkan pengajian di IPT dan telah memulakan satu cabaran baru di dalam hidup mereka. Jadi sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: Nenek Pagi kembali bersama dengan Murah Pagi
1: Senpai. Dan seterusnya kita macam biasalah, kita sebelum pukul 8 ni kita akan dengarkan dahulu ni ramalan cuaca.
0: Ya betul.
1: Kita dan di Pahang lah
0: Yep. Dan pagi ni kita nak bersama dengan pegawai Encik Helmi daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Helmi.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa Negeri Pahang bersama saya Muhammad Helmi bin Mat Sani, pegawai petugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana tiada hujan bagi Negeri Pahang. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Maran, Bera dan juga Rompin. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turut aplikasi My Cuaca ataupun boleh layari laman sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pak FM.
0: Okey, baik.
1: Itu dia tadi. Sebelah petang kita nanti.
0: Betul.
1: Di Negeri Pahang ni. Semalam saya kat kampung pun, duit balik pun memang hujan sepanjang jalan.
0: Okey.
1: Cikgu Atin, macam mana?
0: Malam semalam.
1: Dengar tak ada angin?
0: Tapi tak hujan.
1: Apa-apa pun tahniah lah pada penganjur eh.
0: Betul.
1: Yang dah pun berjaya melakukan. Apa nama program ni? Tak ingat dah. Inilah pesta layang-layang
0: International Kite Festival
1: 4.0. Wow.
0: Wow.
1: Okey, dan selesai untuk kita kongsikan dengan anda ramalan cuaca. Seterusnya jam 8 ni nanti, sebelum kita akan ke Maca ke Kopi, kita dah ada tajuk.
0: Yeah.
1: Yang mana kita dah post di WhatsApp kita 0103207448.
0: Okey.
1: Berkaitan dengan kalau bosan boring tak tahu nak buat apa.
0: Pisang sangat.
1: Pisang. Ya, zaman-zaman Gen Z.
0: Gen Z dikatakan pisang. Jangan ingat nak makan pisang pula. Acik-acik ni kena tahu, mak-mak apa ni kan. Kita kena faham anak-anak kita.
1: Betul. Gaya bahasa dia.
0: Kena tahu.
1: Okay. Tapi itu bukan topik. Topik kita topik. Kalau bosan, akan buat sesuatu kat rumah ke?
0: Ataupun keluar
1: je. Keluar. Kalau saya keluar kot.
0: Kalau tim Maca lebih suka buat sesuatu lah kat rumah.
1: Ya ke?
0: Ya,
1: Maca
0: betul.
1: Biasa orang beli. So kena keluar juga.
0: Tak. Kalau tim saya, kita lebih prefer buat something dekat rumah. Walaupun bosan. Contoh mungkin boleh lipat baju, kemas rumah.
1: Macam mana kalau lipat baju bosan juga?
0: Tak bosan. Sambil-sambil layan-layan YouTube.
1: Itu dah jadi layan YouTube.
0: Dua cerita. Kadang-kadang nak menghabiskan sebakul besar tu sambil-sambil tengok drama.
1: Itulah mok-mok dulu bising tu.
0: Apa?
1: Kalau makan jangan tengok TV. Kalau lipat kain jangan sampai tengok telefon. Ni masalah.
0: Masalahnya mok dia sekarang ni tengok sinetron.
1: Aduh.
0: Sekarang juga tak tengok dekat TV, Ron.
1: Kalau tim kopi, kita keluar.
0: Okey.
1: Dengan pelbagai apa yang ada kat luar sekarang ni.
0: Walaupun dengan tak ada duit.
1: Tak semestinya berjalan kena ada duit.
0: Okey. So awak keluar pergi mana?
1: Macam-macam tempat ada kat Kuantan ni.
0: Nak pergi ngeteh kena ada duit juga. Contoh, at least RM2 nak bayar teh.
1: Kalau peminat-peminat bola, yalah FIFA malam kan. Pagi boleh pergi layan Liga Pahang first sekarang ni. So percuma. Tak perlu ke tiket?
0: Bukannya benda tu hari-hari.
1: Ya, hujung minggu contoh. Kalau bosan hujung minggu.
0: Kalau hari bekerja.
1: Hari bekerja, pandai-pandai lah fikir. Banyak je tempat free.
0: Lagi bekerja, buat kerja lah.
1: Tapi mustahil. Sekarang ni tak ada duit, bawa gaji kan?
0: Yelah, cerita time gaji. Time tak gaji tu.
1: Time tak gaji, TNT masuk.
0: Apa? Tak masuk lagi.
1: Okay, topik kita kalau bosan.
0: Buat kerja sesuatu kat rumah ke apa-apa kan.
1: Ataupun pilihan anda keluar. Mana satu keluar. Kalau Maca,
0: kalau bergaduh, yelah keluar.
1: Kalau bergaduh, saya duduk rumah.
0: Jangan nak menipu lah.
1: Betul.
0: Kau tu apa-apa benda tak ada kat pejabat. Tak adanya nak duduk je. Okey, apa saja keputusan anda, kongsikan dengan kami.
1: Betul, kita tunggu dengan anda.
0: Telefon pun boleh.
1: 0951401425. 0951401425. Kalau segan, malu, sibuk pagi ni, boleh WhatsApp je kami 0103207448. Maca ke Kopi.